0: Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
1: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport sama KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMIP Karim untuk menahan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2020.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya hari ini, Tiga Sari.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartika Sari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada hari ini dari Jeddah. Punya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun

186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyimak kota berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya, Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kekuatan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Kusum. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
4: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RH, Saudara SM, dan Saudara LP sebagai saksi dan sebagai bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik dan Saudara BH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan parka meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
5: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan salah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
6: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi dan dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Red Studer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
7: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar kualitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
10: In the area political cooperation, we achieve a significant...
11: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
12: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerja sama di berbagai sektor.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
13: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
11: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Thank you. Terima kasih.
0: Di dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman kami di www.rri.co.id atau bisa di media sosial verifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takion. Saat lagi kita nantikan untuk mengikuti kabar Aceh. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takion.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan pagi hari ini saya Dimas masih bersama Anda untuk edisi kita pada hari ini Kamis 4 Juni 2026, untuk persembahan kita di sepanjang Banda Aceh pagi. Dan selamat memulai aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda dengan baik. Berikan sekali lagi kita seperti biasa ketemu di program acara Kabar Aceh. Tentu nanti teman-teman Karwil akan bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru di seputaran Provinsi Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi abang-abang dan kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kabar Aceh seperti biasa. Sebelum kita sapa untuk pendengar dan juga abang-abang kakak yang sudah bergabung, kita sudah terhubung ya Bang Dimas ya, bersama dengan BNG untuk pagi ini. Ya, bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda ada Bang Niza Andria. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
1: Baik, silakan Bung Fazri dari Takengon.
0: Ya, baik. Suara saya dapat didengar?
1: Saya belum dapat dengar suara Bung Fazri ini. Bagaimana?
0: Bang Carlo, gimana? Suara saya bisa?
1: Bung Fazri, baik.
2: Alhamdulillah ini bisa didengar.
1: Kita sapa-sapa dulu teman yang lain. Teman-teman dari Bung Carlo dari Melabuh, bagaimana bisa didengar suara?
2: Iya, saya dengar dengan baik ini suara Bang Fazri.
1: Halo.
2: Ya, sepertinya memang Banda Aceh nggak bisa dengar.
0: Nih. Banda Aceh mungkin ya Bang ya, bukan kita berarti ya.
1: Tolong ya. Dijawab dong.
2: Kayaknya memang
1: Banda Aceh ini. Nggak bisa.
0: Ya, Banda Aceh yang nggak bisa Bang.
3: Iya, dijawab. Kebetulan kita juga bisa dengar suara dari
1: teman-teman semuanya.
3: Bang Dimas, kita bisa dengar kok suara Bang Fazri.
1: Halo, Kalisa bisa dengar suara saya?
3: Iya, ya, bisa dengar.
4: Itu Banda Aceh ini.
3: Ya. Dilanjut aja mungkin Bang Fazri.
0: Ya, untuk BMKG-nya nggak bisa terhubung sepertinya ya. Kalau okay. Kita nggak dengar, nggak terhubung Banda Aceh.
2: Ya juga.
3: Ada sedikit miss ya.
2: Mungkin bisa dipantau melalui channel YouTube.
1: Oke, okay, saya belum bisa mendengar suara teman-teman. Meski sudah bergabung ini.
0: Ya, kita yang nggak bisa dengar suara Bang Dimas ya, ya abang-abang ya.
1: Kayak. Bagaimana bisa dengar suara saya?
3: Suara Bang Dimas ini. Kalau kami di Sabang bisa didengar Bang.
1: Atau teman-teman bisa ngobrol, saya nggak diajak.
2: Ya udah kita-kita aja lah.
1: Kita-kita aja. Kita masih menunggu teman-teman untuk kita bisa komunikasi ya. Sepertinya teman-teman bisa saling komunikasi, justru saya yang
0: ya benar
1: tidak dapat mendengar suara teman-teman semuanya.
0: Ya mungkin kita tunggu ya. Sebentar ya.
1: Tentu pendengar Anda bisa mendengarkan kabar Aceh atau juga bisa menonton saya langsung di live YouTube RRI Banda Aceh dan juga bisa mendengar streaming Pro 1 ya. Dan baik, kita masih menunggu. Bagaimana teman-teman semuanya, apa bisa mendengar suara saya ya, dan suara teman-teman juga saya nggak dapat mendengar ke sini.
4: Ya, saya rasa kita bisa mendengar semua. Tapi Banda Aceh nggak mampu mendengar kita semua ya, gitu ya.
1: Baik, mungkin untuk itu pendengar kita coba update dulu informasi perkiraan cuaca ya. Saat ini saya sudah terhubung bersama perkirawan ada Bung Niza yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, Bung Niza.
5: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Baik, mungkin boleh disampaikan Bang bagaimana perkiraan cuaca untuk edisi hari ini.
5: Perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada pagi hari ini, terutama wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, di sini terpantau cukup cerah berawan. Untuk pagi hari, untuk wilayah Aceh hanya beberapa wilayah saja yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil, dan juga Sebulu Salam. Selebihnya di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terpantau kami perkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 66 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah 3 titik, sedang 60 titik, dan tinggi 3 titik. Yang tinggi ini terpantau di wilayah Nagan Raya dan Aceh Selatan. Kemudian untuk ketinggian gelombang perakiran tinggi gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang. Ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Mm-hmm. Penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simulu terpantau ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Mm-hmm. Perairan utara dan timur Aceh ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Mm-hmm. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik, untuk beberapa hari ke depan bagaimana perkiraan cuaca, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Riza?
5: Ya, untuk potensi hujan ke depan, 2 hari ke depan terpantau curah hujan sedang, sedangkan untuk hari ketiga hingga seterusnya terpantau hujan ringan.
1: Mm-hmm. Baik, oke, adakah imbauan mungkin untuk pendengar pagi ini terkait cuaca untuk Aceh, Bang Riza?
5: Ya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui aplikasi ataupun website BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau embung, dan juga dari lereng yang rawan longsor, terutama di wilayah-wilayah yang cukup rawan seperti wilayah pegunungan, kemudian wilayah tengah dan selatan. Dan juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Pak Riza. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, kita sudah simak informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya masih belum mendengar suara dari teman-teman dan untuk informasi dari teman-teman semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, justru hanya saja saya yang tidak mendengar suara saya, suara teman-teman, dan juga teman-teman enggak mendengar suara saya ini.
6: Ya, kami bisa dengar suara Bang Dimas nih.
1: Oke, sudah bisa ya.
6: Oke, sudah ya, Bang ya.
1: Dari tadi enggak bisa dengar ya?
6: Dari tadi bisa dengar, Bang. Abang yang enggak bisa dengar kami.
1: Oh, begitu. Jadi update cuaca bisa didengar tadi ya?
6: Bisa, Bang.
1: Justru teman-teman nih sudah menyampaikan informasi semuanya begitu?
6: Belum. Kami tunggu Abang tadi nyampein info cuaca dulu.
1: Oke, baik, Bang Fazri, silakan. Maaf ya, saya enggak tahu nih kenapa.
6: Baik, terima kasih Bang Dimas yang sudah menyampaikan informasi langsung tadi dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Baik, selamat pagi untuk teman-teman. Ada Bang Muhsin, Kak Dewi, dan juga Kak Lisa, Bang Karno di Melabu. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita awali untuk kabar Aceh kita. Dimulai dari pesisir utara dulu nih. Ada Kak Dewi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya?
6: Bisa Kak, sehat ya Kak ya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Oke, gimana cuaca kita di Lhokseumawe Kak?
7: Alhamdulillah hari ini mendung kayaknya, berawan ya.
6: Oke, baik. Silakan. Ada informasi apa Kak pagi ini Kak?
7: Informasi pagi ini menarik sekali karena nanti juga akan kita bahas dalam Lhokseumawe pagi terkait dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini terkait dengan bersikap transparan dan bersatu suara dalam memperjuangkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Seperti kita ketahui bahwasanya di Aceh sudah ditemukan ya di Andaman ya migas, dan ini diminta agar berkeadilan bagi rakyat Aceh karena ini memang dinilai krusial guna mencegah ulangnya sejarah kelam pada masa lalu serta potensi konflik sosial baru. Jadi tuntutan ini mengemukakan seiring minimnya informasi utuh yang diterima oleh publik sendiri, masyarakat sendiri terkait rencana pengelolaan Blok Andaman oleh perusahaan Mubadala Energy ya. ini dari Uni Emirat Arab. Kemudian juga beredar kabar kalau hasil migas tersebut nanti akan langsung dialirkan melalui pipa sepanjang 500 km ke Pulau Jawa. Jadi nantinya pendengar di pukul 8 nanti insya Allah kita akan undang juga, yaitu dari anggota DPR RI Aceh, yaitu Haji Sudirman, untuk berbicara terkait dengan mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Kemudian juga ada kita undang untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini nanti, yaitu pengamat ya ekonomi, yaitu dari Universitas Syekh Kuala Bada Aceh.
0: Begitu ya, dia informasi. Baik, terima kasih Kak Dewi. Kan Aceh tidak jadi penonton ya. Gasnya nggak dihalirkan ke Jawa semua ya. Baik, terima kasih Kak Dewi di Luxmawi. Kita langsung ke Bang Dimas lagi nih, kita di Barat Selatan selanjutnya. Ya, selamat pagi Bang Dimas.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Bang. Gimana cuaca Bang pagi ini Bang Banda?
1: Cuaca hari ini cerah tapi nggak gitu cerah ya. Tapi nggak sampai waktu kemarin sempat cerah, tiba-tiba hujan begitu.
0: Oke, baik. Silakan Bang, ada informasi apa pagi ini dari Banda Aceh?
1: Baik, saya sampaikan informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah nyata adalah dengan fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atur pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kota. Adapun sebagai wujud nyata dari tersebut, Pemkab Banda Aceh mengirimkan salah satu pejabat pelaksana pengaduan, Raja Makfirah, yang juga sebagai mata humas ahli muda, sebagai peserta aktif dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK pengolahan pengaduan masyarakat regional Sumatera tahun 2006. Dan kegiatan strategis ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan pada Rabu 3 Juni kemarin. Kepala Diskomin Fotik Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Pola Informasi Publik, Rahian, menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini sangat penting untuk menjaga kualitas layanan di daerah. Nah, keikut sertaan Pemkab Banda Aceh dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis mekanisme diseminasi pengolahan aduan dan pemanfaatan data pengolah pengaduan di Kota Banda Aceh. Dan Kota Banda Aceh siap untuk mempertahankan predikat kualitas sangat baik di tahun ini yang diraih berdasarkan hasil evaluasi pengolahan aduan oleh Kemendagri. Dan acara Tek ini berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 3 sampai hari ini 4 Juni 2026, tentunya yang diisi oleh sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Patmuaji Agus Indrato selaku Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, serta ada Muhammad Iqbal yang hadir sebagai pakar pelayanan publik. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari pejabat dan pengelola pengaduan dari berbagai pemerintah provinsi serta kabupaten kota di wilayah Sumatera. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Fazri.
0: Ya, saya kembali baik ke Takengon. Terima kasih Bang. Untuk dialog Bang, ada informasi Bang?
1: Ada, hari ini ada dialog. Kebetulan sudah dapat flyernya juga. Hari ini kita nanti membahas masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Okay. Tentu nanti kami ada 3 narasumber dari juru bicara pemerintah Aceh. Ada juga nanti Dr. Nurlis Effendi dan Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota badan legislasi atau balik sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Dan ada Sekretaris Komisi 1 DPRA yaitu Pak Arif Fadilah SIKUM MM.
0: Oke, okay. Begitu. Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari ya, Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya. Selamat pagi Kak Lisa.
8: Selamat pagi Bang Fazri. Apa kabar semuanya teman-teman, semoga sehat.
0: Ya, baik. Kak Lisa juga sehat ya.
8: Alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di
6: di Sabang Kak pagi ini?
8: Cuaca dalam beberapa hari terakhir kurang baik, Bang Fazri. Tampak pagi hari ini mendung, angin juga nggak kalah ini ya. Pokoknya dari semenjak sebelum hari raya Idul Adha sampai sekarang cuaca agak sedikit nggak stabil lah ya.
6: Oke, baik. Ada informasi apa Kak pagi ini dari Sabang?
8: Oke, kita hadirkan satu informasi akibat cuaca yang kurang baik. Dengan angin kencang, satu pohon tumbang timpa rumah dan tempat usaha warga di Kenekai, di Sabang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan milik warga Jurung Pasi, Kampung Kenekai, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, kemarin malam. Dan bangunan yang terdampak diketahui difungsikan sebagai hunian sekaligus tempat usaha milik milik Rahmat yang berprofesi sopir. Peristiwa ini diduga dipicu akibat cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir yang melanda Kota Sabang. Dan laporan kejadian tersebut diterima oleh BPBD Kota Sabang dan langsung bergerak mengerahkan petugas ke lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Langkah cepat dilakukan untuk membersihkan material pohon yang menimpa pohon dan juga rumah warga tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan proses evakuasi terkendala karena pohonnya cukup besar dan tidak bisa diselesaikan pada malam hari, akhirnya dilanjutkan pada pagi hari dengan pertimbangan aspek keselamatan petugas juga maupun warga di sekitar lokasi. Di sini BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi terutama pohon tumbang mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi berubah disertai dengan angin kencang. Dan diharapkan juga masyarakat terus memantau perkembangan situasi setiap melakukan penanganan apabila terjadi kejadian serupa di wilayah di Kota Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bang Fazri.
6: Baik, terima kasih Kak Alisa. Di Sabang kita menuju ke Bumi Teku Umar. Bung Karno, selamat pagi Bang.
9: Selamat pagi Bang Fazri.
6: Sehat Bang?
9: Sehat Alhamdulillah
6: ya. Oke, tanggal muda ya Bang ya.
9: Tanggal Bang Fazri ya.
6: Oke, cuaca gimana Bang?
9: Cuaca berawan, tebal, ada sebagian mendung juga. Mudah-mudahan bisa hujan sih.
6: Oke.
9: Kita berharap begitu ya.
6: Baik, silakan Bang, ada informasi apa pagi ini?
9: Baik, terima kasih Bang Fazri, teman-teman Sekorwil 17 semuanya menyingkatkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Kita akan saksikan saat lagi nanti soal kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat yang terus meluas hingga diperkirakan mencapai 20 hektar pada Selasa tanggal 2 Juni kemarin. Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan menggunakan waterbombing batal dilaksanakan kemarin. Berikut kita simak atau kita ikuti laporan bersama Tata Mauliza berikut ini.
10: Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald Nahdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI. Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi pembatalan tersebut dari tim waterbombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam keterangan tersebut, tim dari BNPB juga mengatakan bahwa jika cuaca mendukung, kegiatan pemadaman karhutla menggunakan metode waterbombing tersebut akan dilaksanakan pada Kamis pagi. Hingga saat ini, jumlah luasan lahan yang terbakar telah mencapai 24,1 hektar dengan rincian Kecamatan Bubon seluas 20 hektar, Kecamatan Johan Pahlawan 1,5 hektar, Kecamatan Arongan Lambale 1 hektar, dan Kecamatan Merbo 1,6 hektar. Sementara keberhasilan penanganan di Kecamatan Bubon mencapai 50%, Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambale, dan Kecamatan Merbo tuntas 100%. Hingga berita ini dirilis, menurut laporan terbaru BPBD Aceh Barat belum ada penambahan luasan lahan yang terbakar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
9: Baik, untuk flyer dan dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa kita akan angkat soal waspada kebakaran hutan dan lahan. Ini berkaitan sekali dengan informasi yang baru saja kami sajikan. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kalak BPBD Aceh Barat, Teuku Ronald Nahdiansyah, dan Kabak Ops Polres Aceh Barat, Kompol P.

0: Iya, hujan ya. Baik. Silakan Bang, ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Tunggu Salat terkait hasil mediasi lanjutan aktivitas Tower PT Protelindo dan warga Tunggu Salat. Ruang mediasi di Aula Wali Kota Tunggu Salat menjadi saksi penuntasan sengketa berpanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Tunggu Salat bersama pihak legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara tower milik PT Protelindo. Pertemuan penting yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin berfokus pada penyelesaian keluhan warga yang bermukim di Kampung Tunggu Salat Utara dan Kampung Penanggalan Barat. Keberadaan menara Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tersebut sebelumnya sempat memicu persoalan di tengah masyarakat setempat. Guna memastikan jalannya musyawarah yang adil, rapat mediasi dipimpin langsung oleh jajaran pejabat daerah, hadir di lokasi diantaranya Asisten 2 Sekda Tunggu Salat, Joni Arizal, Ketua Komisi C DPRD Tunggu Salat, Antoni Angkat, Kepala DPMP 2 TSP Ridin SH, serta Camat Penanggalan Cari Dengan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis yang memuat sejumlah komitmen krusial dari pihak perusahaan. Salah satu poin utama yang disepakati adalah penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sempat tertunda untuk warga Dusun Silat dan Dusun Sejahtera. Pihak PT Protelindo diwajibkan membayar dana CSR terhitung sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar Rp1 juta per tahun untuk satu menara. Dana kompensasi tersebut harus direalisasikan paling lambat 14 hari kerja setelah berita acara rapat ditandatangani. Selain dana CSR, poin kesepakatan juga mengatur tentang ganti rugi kerusakan barang elektronik milik warga sekitar radius menara akibat aktivitas operasional atau sambaran petir. Pendataan perusahaan di Dusun Sejahtera akan ditarik sejak tahun 2024. Sedangkan untuk Dusun Silat dimulai dari tahun 2025 hingga 2026. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan barang elektronik ini diberi tenggat waktu selama 7 hari kerja. Langkah validasi di lapangan nantinya akan dikawal dan dilakukan bersama-sama oleh pihak menara, perwakilan pemerintah serta masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat di sekitar radius menara juga diwajibkan memasang perangkat penangkal petir atau arister di rumah masing-masing. Pihak PT Protelindo menegaskan tidak akan memproses klaim kerusakan yang barang elektronik jika di rumah warga terbukti tidak terpasang alat pengaman tersebut. Tak hanya urusan elektronik, masalah lingkungan akibat keberadaan infrastruktur ini juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pembahasan teknis mengenai penanganan tanah longsor yang terjadi di sekitar area menara Dusun Silat. Kendati kesepakatan telah ditandatangani, perwakilan warga menegaskan akan mengawal ketat realisasi janji-janji tersebut di lapangan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Satu informasi dari Singkil, dan kembali bersama Bung Fazil.
0: Baik, terima kasih Bang Muhsin Bintang di Singkil. Dan sebagai penutup dari Takengon, Satuan Reserse Narkoba Polres Benu Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih diamankan saat tugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Benu Meriah AKBP Aris Cahyadwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima masyarakat. Dari masyarakat maksud kami, petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dan selanjutnya diamankan di kantor Polres Aceh Tengah, maksud kami Polres Benar Meriah, tepatnya di Satuan atau Satres Narkoba Polres Benar Meriah. Untuk informasi di

0: juga Taking On mengangkat tentang peran akademisi dalam mitigasi bencana. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kalisa, ada Bang Sin, ada Kak Dewi, ada Bang Kano, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Terima kasih, mohon maaf untuk apabila ada salah kata dalam kabar Aceh pagi ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

terakhir Pro Satya RRI, kemudian kami sampaikan terlebih dahulu untuk lintas informasi menemani kebersamaan kita.

0: 劲啊。
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Polres Bandung Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Bandung Meriah KBP Aris Caidwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut adalah miliknya. Sekali lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon menyapa pagi ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti yang kami sampaikan tadi pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Dr. Andes Amna Abdurrahman MIT yang merupakan akademisi Dataran Tinggi Tanogayo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi pendengar semua.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, hadir juga bersama kita Ibu Sajadah STPMP, pengendali dampak lingkungan dari DLHK Kabupaten Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat
2: ya? Ya, sehat.
0: Baik, kita juga sembari menunggu Ketua ISMI Orda Aceh Tengah, Dr. Edi Putra Kelana yang dalam perjalanan menuju di RRI Takengon. Baik, kita akan ngobrol pendengar berkaitan dengan peran akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Seperti diketahui, bencana beberapa bulan terakhir cukup menjadi pelajaran sangat penting bagi kita berada di wilayah Tengah Aceh terutama. Kemudian, pendengar untuk dialog ini dapat disaksikan secara live juga di YouTube RRI Takengon Channel dan juga dapat di terestrial kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kemudian kita mulai untuk ngobrol-ngobrol atau ya berbincang pagi ini berkaitan dengan mengapa mitigasi bencana menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat Aceh Tengah saat ini. Mungkin ini lebih ke perspektif akademis dulu. Seperti apa nih Pak Amna?
1: Oke, Assalamualaikum kembali kepada semua. Mungkin dari 26 November itu awal terbukanya mungkin tentang kebencanaan di Aceh Tengah yang lebih besar.
0: Ya.
1: Sebelumnya tsunami tidak begitu membekas di Tanogayo, tidak terlibat langsung gitu ya. Tapi setelah kejadian 26 November itu kita terbuka dari sisi akademis, misalkan ya kami ini akademisi mempunyai tiga kewajiban yaitu penelitian, pendidikan. Penelitian dan juga pengabdian masyarakat.
0: Yeah.
1: Selama ini mungkin kami hanya cerita tentang pendidikan di kelas tentang bagaimana bencana ditangani,
0: yeah,
1: atau bagaimana menghadapi bencana atau bagaimana juga menghindari bencana. Karena mitigasi menyangkut tentang sebelum, waktu, atau pencegahan waktu dan juga setelah bencana.
0: Yeah.
1: Tapi kemudian pengabdian, mungkin kami bahagian kedua dari tugas akademi adalah penelitian.
0: Yeah.
1: Rupanya terbuka lebar dalam penelitian tentang kebencanaan ini. Kebencanaan ini. Salah satunya mungkin penelitian kami boleh kebencanaan. Saya dari IT. Dulu saya tidak terpikir tentang kebencanaan sebagai field penelitian atau tempat area penelitian. Rupanya banyak Pak. Seperti penelitian tentang di mana rumah yang terbaik dibangun, dia menggunakan GIS dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Jadi terbuka banyak penelitian itu. Ya. Kemudian bagaimana menguruskan bencana, sistem informasi bencana. Karena dari bencana kemarin memberi ruang kepada kita terbuka banyaknya tentang penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan tentang bencana. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, sebelumnya misalkan kita akan berbicara tentang apa, bagaimana menghadapi bencana sekarang ini. Kami boleh mengabdi ke apa, ke masyarakat,
0: yeah,
1: bagaimana menghadapi bencana, misalkan ya. Jadi kemudian bagaimana, apa upaya yang harus dilakukan seandainya terjadi bencana, dan setelah bencana apa yang harus dibuat.
0: Yeah.
1: Jadi kami mengabdi kepada masyarakat supaya masyarakat akan tahu bahwa kebencanaan itu begini loh cara menghadapinya, bagaimana menghindarinya, dan juga jika terjadi ini yang harus dibuat. Gitu.
0: Oke. Baik. Terima kasih. Di studio juga hadir sudah hadir bersama kita Pak Putra Kelana selaku Ketua ISMI Orda Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amna pengantar bagaimana akademisi berkaitan dengan mitigasi bencana. Nanti kita ke Ibu Sajadah bagaimana nanti melihat kerusakan lingkungan ya. Nah, sebelumnya kita ke Pak Edi dulu nih. Pak, bagaimana ISMI sendiri atau juga sebagai organisasi masyarakat, masyarakat, tokoh intelektual juga dalam membangun kesadaran mitigasi bencana, terlebih pasca bencana akhir tahun lalu?
3: Iya, terima kasih Pak Jri. Jadi kami Ijmi Aceh Tengah itu memang apa namanya terus memberikan kontribusi sebisa kami, karena memang anggota Ijmi itu kan terdiri dari beberapa bidang ya. Jadi para akademisi dengan kepakaran masing-masing gitu ya. Nah, kita di besok tanggal 5 dan 6 itu mengambil momen untuk seminar internasional adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Hari Lingkungan Hidup ya?
3: Iya, alhamdulillah ada beberapa negara yang sudah bersedia menjadi narasumber besok pagi di IAIN Takengon. Itu sebenarnya juga bagian dari kontribusi secara apa ya, secara konsep ya, konsep karena memang di ISMI itu banyak sekali dan cendekiawan dengan keilmuan itu, dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana gitu. Yeah. Nah, pada saat di masa darurat pun ISMI terus menerus hampir setiap hari kalau saya tidak salah ingat itu memberikan bantuan kepada korban ya di masa darurat bekerja sama dengan di Aceh Tengah seperti itu.
0: Oke, baik, kita flashback kembali, kemudian kalau kita ngambil awal tadi bagaimana mitigasi itu penting bagi masyarakat.
3: Oh iya, Tengah, betul
0: kan, gitu ya. Kemudian Pak, seberapa besar sebenarnya ancaman bencana dan potensi yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah atau wilayah Tengah Gayo, melihat lingkungan kita juga sangat luar biasa mungkin saat ini. Seperti apa, silakan tanggapannya dulu.
3: Oh iya, sebenarnya secara konsep tidak mungkin dataran tinggi itu terjadi. Nah, kenapa dataran tinggi itu, alam itu sudah mengatur airnya seperti apa, kemana mengalirnya kan gitu ya. Kemudian bagaimana hutannya menangkap air gitu. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita atau para apa ya, para pemain kayu lah kalau saya katakan seperti itu, merusak itu. Okay. Nah, jadi kalau secara konsep nggak mungkin. Yeah. Orang kemudian berpikir nggak mungkin lah dataran tinggi itu bisa rusak. Nah, faktanya rusaknya itu kan tanggal 26 November itu menyadarkan kita.
0: Yeah.
3: Wow, gila, ternyata kerusakan lingkungan di dataran tinggi itu sudah luar biasa. Okay. Gitu ya, sehingga dampaknya sangat luar biasa juga, sampai ada beberapa desa itu hilang kan. Hilang, bahkan tidak ada satu rumah pun yang tertinggal karena derasnya air dan longsor itu. Nah, ini yang kemudian kita harus introspeksi nih.
0: Yeah.
3: Apa sih yang sudah kita lakukan gitu loh, apa yang sudah kita lakukan dengan hutan kita. Apakah kemudian dengan membuka lahan perkebunan itu menjadi solusi? Bukankah itu menjadi musibah gitu ya? Memang musibahnya enggak abrakadabra gitu, tapi panjang sekali. Yeah. Itu. Dan kemudian mengembalikan ke kondisi semula itu juga butuh proses yang begitu panjang kan? Ya, untuk satu pohon aja butuh 20-30 tahun ke depan gitu kan, untuk dia bisa menampung air. Nah, itulah. Jadi ke depan saya pikir gini Pak Jeri, 26 November itu momentum kita untuk menyadari apa sih yang sudah kita lakukan selama ini gitu.
0: Okay.
3: Alam gak mungkin akan sekejam ini terhadap manusia kalau manusianya tidak kejam terhadap alam.
0: Oke, okay, baik. Kita minta Ibu Sajadah juga selaku narasumber kita sebagai pengendali dampak lingkungan.
2: Ya,
0: ya kan, kalau kita ngobrolin bencana terlebih di Aceh Tengah, banjir bandang dan tanah longsor
3: ya.
0: Kan artinya lingkungannya yang kemudian. Seberapa besar Bu ancaman untuk kita di Takengon ini atau di Aceh Tengah berkaitan dengan ancaman potensi bencana kalau dilihat dari sisi lingkungan?
2: Iya baik, terima kasih Bang Fajri. Nah jadi kalau kita lihat bencana dalam kaitannya dengan lingkungan hidup itu cukup luar biasa. Dan itu merupakan seperti lingkaran yang gak akan pernah putus gitu ya. Jadi sama sekali kita cerita bencana di tahun akhir tahun kemarin itu pasti penyebabnya dulu kita ini penyebabnya apa? Oh, kalau dari sisi bahasa lingkungan itu ada perubahan iklim yang terjadi di situ, gitu kan? Nah, jadi perubahan iklim di situ Aceh Tengah nih dataran tinggi, gitu kan? Yang seharusnya kalau seperti kata Pak Edi tadi tidak mungkin, begitu kan? Kalau secara alaminya, kalau dengan catatan nih, petik kalau lingkungannya tetap terjaga.
0: Betul.
2: Masalahnya dengan perubahan iklim sekarang itu. Ya kita katakan dalam sisi lingkungan selain hutan tadi ya pembalapan liar dan sebagainya itu dari sisi perilaku manusia saja kita katakan. Nah itu dari sisi pengelolaan sampah misalnya kan ya dengan perilaku masyarakat yang kebiasaan membakar sampah menghasilkan gas metan begitu-begitu. Jadi itu merupakan salah satu penyebab perubahan iklim ada penimbunan gas rumah kaca. Nah kemudian juga pengelolaan lingkungannya tadi seperti saya katakan sehingga dampak perubahan iklim otomatis menyebabkan bencana. Nah dari bencana itu sendiri akibatnya apa gitu kan? Akibatnya maka terdapatlah timbunan-timbunan sampah. Nah, yang kalau pasca bencana kita katakan saja seperti reruntuhan kayu, lumpur yang ketebalannya mungkin kalau rumah orang setengah rumah juga udah tertimbun ya Pak ya. Yang mungkin permasalahan setelah itu gotong royong itu membersihkan masjid dari bebatuan dan sebagainya. Nah kemudian efeknya lagi ada yang sampah plastik otomatis tadi dibakar. Kemudian yang banyak-banyak bahan organik yang tertimbun dan kalau bahan organik itu kita katakan kalau tertimbun itu banyak dia mengeluarkan gas metan begitu kan. Dan kedua kalau pohon tadi sudah ditebang itu kan penghasil karbonnya itu jadi berkurang gitu kan. Nah sehingga apa ujungnya menyebabkan peningkatan gas rumah kaca, gitu kan? Nah dari peningkatan balik lagi siklus tadi, perubahan iklim lagi. Nah jadi kita sadari atau tidak, sama seperti Pak Edi katakan itu alam ini akan kembali ke apa sih yang sudah kita lakukan ke alam, begitu. Nah intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yuk kita jadikan masukan bagi kita semua baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi. Bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan? Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
0: Oke, baik. Kemudian kalau di dinas lingkungan atau mungkin Ibu Sajadah nih, kondisi lingkungan yang paling perlu mendapat perhatian serius di Aceh Tengah kira-kira apa?
2: Pasti sampah.
1: Dan belum selesai.
2: Sampah itu luar biasa dan bukan hanya di Aceh Tengah ini sampah jadi di seluruh dunia bahkan mungkin kalau kita hitung negara itu baru beberapa negara yang memang pengelolaan sampahnya sudah luar biasa.
0: Udah keren ya.
2: Dan pengelolaan dan itu seperti lingkaran tadi. Jadi memang keterkaitan masyarakat dari tingkat dasar, pemerintah, akademisi semua harus berkolaborasi. Jadi tidak akan mungkin suatu negara itu mencapai pengelolaan sampah yang baik kalau hanya dari pemerintahannya saja. Oh kalau dari sisi masyarakatnya, jadi harus kolaborasi.
0: Oke baik, artinya memang menjadi perhatian serius sampah di kita, kemudian beberapa aspek lain ya lingkungan juga. Kemudian kalau Ibu lihat nih sejauh mana peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan kita nih Bu.
2: Oke. Nah masyarakat ini aneka ragam nih Bang Fajri. Tapi sejauh yang kita lihat dampaknya saja sudah kita lihat. Jadi udah otomatis minim sekali. Minim kita katakan. Nah itu tadi pertama dari sisi satu-satu ya kita lihat mungkin dari sisi pohon tadi Bu. Nah jadi ada beberapa daerah yang memang ada pembiaran kalau saya katakan. Jadi kalau dari sisi sebenarnya kok dari sisi lingkungan kalau kita mau berbicara mau menebang pohon mungkin ada tujuan lah, ada kepentingan itu harusnya tebang pilih gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi harus dipilih mana nih pohon yang bisa ditebang, uh-huh. mana daerah yang bisa ini. Nah, untuk di Aceh Tengah secara umum saya katakan itu tidak ada, Pak. Jadi ini kan satu sisi misalnya penebangan pohon nih lereng. Kita kan namanya tekstur Aceh Tengah itu kan gunung dataran tinggi kan. Nah, jadi di situ lereng, di situ ditebang. Nah, kemudian mungkin dari sisi ini juga masyarakat itu kalau dari sisi pertanian gitu kan, lereng begini mereka membuka lahan. Harusnya kalau model lereng begini itu masyarakat menanam tanaman pangan atau hortikultura itu harusnya dia memotong kontur tanah. Jadi kan kalau kita buat kayak apa itu bedengan ya gitu ya.
0: Teras ya mungkin ya Bu ya.
2: Ah, teras sharing seperti itu, jadi berbentuk teras harusnya memotong lereng. Kenapa tujuannya? Jadi begitu air hujan datang itu tidak akan langsung tergerus ke bawah.
0: Okay.
2: Jadi air hujan datang disimpan dulu sama yang ini pertama, kedua sampai terakhir. Jadi untuk yang bagian bawah tidak terlalu. Nah, kemudian balik lagi ke sampah tadi juga. Jadi belum ada pemilahan, belum ada daur ulang, bahkan sampah sembarangan, menutup drainase. Pokoknya udah komplit semua.
0: Baik, ini mungkin menjadi PR kita bersama tidak bisa di satu sektor atau satu
1: semuanya
0: harus bergerak untuk bagaimana. Yang paling penting adalah mengubah kesadaran kita kali ya, narasumber ya, Bapak Ibu, sehingga kemudian mungkin sampah bisa dibuang di tempatnya, dipilah kan gitu ya. Baik, kita ke Pak Amna lagi. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dari sisi akademisinya, peran perguruan tinggi sendiri Pak dalam meningkatkan literasi kebencanaan lah, katakan seperti itu. Artinya memang belajar dari akhir tahun lalu, kemudian kita harus siap dengan ketika ada bencana, artinya mitigasi bencana kita sudah lebih baik. Literasi kita juga seperti apa nih kira-kira Pak?
1: Dari literasi, kalau misalkan kami dari akademisi, biasanya kami bawa dalam pengabdian masyarakat. Jadi sambil kami mengabdi, kami akan menjelaskan tentang sampah. Dan kadang-kadang kami selalunya tidak membenarkan penggunaan sampah. Tapi kadang-kadang susah, sangat susah. Termasuk misalkan mau kasih minum mereka pakai gelas, ribet betul bawa air dari gelas gitu. Peserta sampai 60, akhirnya cara mudah yang kita buat aqua glass. Padahal itu menyumbang kepada kerusakan lingkungan. Seperti yang Bu Sajira tadi bilang, itu akan kalau kita bakar sekalipun akan terjadi perubahan iklim yang akibatnya akan kembali ke kita juga. Jadi kami dari akan memberi pendidikan, misalkan pendidikan tentang bagaimana menghadapi keadaan itu, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi.
0: Baik, dari sisi akademisi. Mungkin Pak Edi ada tambahan sedikit sebelum selaku ISMI, bagaimana kemudian membangun kolaborasi yang efektif lah. Kan ini yang akan dilaksanakan esok hari juga bagian dari kolaborasi beberapa dinas bahkan negara, sehingga kemudian masyarakat kita mungkin lebih tanggap lah mitigasi bencananya.
3: Nah, memang yang dibutuhkan hari ini adalah edukasi itu, edukasi terkait bagaimana mengelola sampah. Jadi kesadaran itu yang nggak tahu ya, kesadaran akan muncul ketika law enforcement atau penegakan hukum itu atau regulasinya bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi saya melihat regulasi itu hanya tinggal regulasi tapi tanpa implementasi. Nah, sebelum sebenarnya diimplementasikan, wajib hukumnya disosialisasikan. Nah, jadi sosialisasi itulah yang kemudian ada muatan-muatan edukasi di situ. Bagaimana kita menjaga hutan gitu, kemudian bagaimana menjaga mengelola sampah gitu ya. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat kita adalah pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat, misalnya seperti kopi. Jadi kopi itu sangat tergantung kepada suhu.
0: Iklim.
3: Nah, kalau suhu kita sudah memanas, maka jangan berharap produksi kopi itu akan bagus gitu. Karena kopi itu sangat dekat dengan hutan. Ya, kenapa kemudian Arabica Gayo hari ini masih mendominasi di kualitasnya ya di tingkat dunia? Karena memang masih bagus gitu. Nah, tapi sekarang memang sudah mau menuju kerusakan. Jadi ini yang harus disadarkan ke petani gitu ya, ke masyarakat, ya kan? Ke masyarakat. Kalau kita tidak menjaga hutan, ya, maka kemudian implikasinya ke masyarakat juga gitu. Apa namanya? Produksi kopi menurun, kemudian kualitasnya juga enggak bagus lagi. Nah, itu bedanya dengan robusta kan. Kalau robusta itu kan memang di hawa yang agak hangat gitu ya. Itu bisa tumbuh gitu dan berkembang. Tapi kalau Arabica enggak. Arabica itu jelas dia harus di ketinggian sekian dengan suhu sekian gitu kan, kemudian hutannya masih bagus ini, dan itu akan meningkatkan produksi. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya adalah pentingnya edukasi baik yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di DLHK kerjasama dengan kawan-kawan akademisi. Karena perguruan tinggi itu Fajri ada tiga kan, yang wajib dilakukan, ya, baru disebut dengan dosen. Jadi yang pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian. Dan ini terus menerus wajib dilakukan kalau ingin dikatakan sebagai seorang akademisi, gitu.
0: Oke, baik. Kalau kita cerita tadi bagaimana akademisi ISMI dan juga DLHK Aceh Tengah berkolaborasi, artinya menuju ke salah satu mungkin masyarakat kita yang sadar mitigasi bencana gitu ya, atau bencana. Kemudian kira-kira ini dari kalau kita membangun desa atau kampung yang tangguh bencana di Aceh Tengah itu, selain edukasinya, kemudian kira-kira apa sih yang paling perlu kemudian diperhatikan?
3: Nah, ini ke depannya kita ingin merangkul DLHK untuk sebagai file project lah, kalau bisa dikatakan bahasanya pemerintah itu kan. Ada satu desa yang memang kita siapkan untuk itu. Dan saya lebih menyarankan karena dekat ya, Kenawat. Nah, Kenawat itu sangat riskan dengan bencana itu. Karena desanya itu dikelilingi oleh gunung gitu ya. Artinya di situ desa tangguh bencana mungkin ya, sebutannya ya. Nah, itu kita edukasi masyarakat, kita lakukan pendampingan gitu ya, bagaimana menangani bencana, kemudian menghindari bencana dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain gitu. Karena kan nggak mungkin ya ditangani, ada 295 desa di Kabupaten Aceh Tengah kemudian kita dampingi semua gitu. Nah, maka kita ambil dulu lah beberapa desa untuk sebagai percontohan, oh begini loh caranya menangani bencana. Jadi orang masyarakat desa udah paham gitu. Okay. Ketika dilakukan pendampingan oleh akademisi dan kawan-kawan di DLHK.
0: Siap. Ada tanggapan mungkin sedikit, Bu?
2: Mungkin tambahan ya. Jadi kalau dari sisi kolaborasi itu memang masing-masing punya ini sendiri. Tetapi kita kalau memang mau tercapai, kita harus mengurangi yang namanya ego sentra, semua lah.
0: Ego sektoral.
2: Jadi yang pertama mungkin dari sisi akademisi, betul. Sarana edukasi, sarana penelitian dan sebagainya. Nah, pemerintah di situ harus berperan pertama sekali regulasi tadi.
0: Regulasi.
2: Jadi regulasi untuk Aceh Tengah, kalau khususnya pengelolaan sampah nih, karena di lingkungan hidup. Nah, kalau untuk regulasi itu Aceh Tengah sebenarnya sudah menerbitkan kanun. Itu kanun nomor 1 tahun 2018. Itu tentang pengelolaan sampah, di mana di situ diatur sampai sedetil mungkin bahwa pengelolaan sampah itu harus dilaksanakan di tingkat tapak, itu di tingkat rumah tangga, di tingkat kampung. Dan kemudian itu kemudian ada turunannya di PP51 juga di tahun 2018. Itu juga bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di rumah tangga, mulai dari pemilahan, pengolahan, sampai pengurangan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau sampah itu, kalau saya sendiri kalau berkata, kalau pembinaan di kampung, saya katakan ada tiga jurus jitu. Pengelolaan sampah di rumah tangga, pertama pilah dari rumah, pisahkan antara sampah organik dan non organik. Yang kedua, olah, begitu kan? Mungkin boleh memakai prinsip 3R, jadi ada reduce, ada reuse, dan recycle. Bagaimana sih kita mendaur ulang sampah itu, begitu? Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, kalau sudah kita olah, sudah kita sudah kita pilah, yang paling penting lagi itu adalah pengurangannya.
0: Oke.
2: ya, pengurangan. Jadi bagaimana pengurangan itu harus bersama, bagaimana di tingkat akademisi, bagaimana seperti kata Pak tadi, kita kurangi penggunaan aqua gelas lagi, jangan lagi bawa tumbler. Di tingkat sekolah juga begitu. Nah kemudian di tingkat rumah tangga, bawa tas belanja sendiri dari rumah, begitu kan. Nah kalau yang 1-2 sudah dilakukan tapi yang mengurangi tidak, saya pikir ujung-ujungnya kembali buka TPS baru, tutup TPA lama,
0: jadi muter-muter aja.
2: Nah untuk sekarang kan tahun kemarin kita gagal mendapatkan Adipura, begitu kan. Nah di situ kita cross and recheck ke belakang, kenapa sih
0: kenapa
2: kita gagal. Nah ternyata poin terpenting dari penilaian Adipura itu adalah usaha meminimalisirkan penggunaan sampah, pengelolaan sampah. Jadi tidak cukup hanya buang, gitu kan. Jadi apa sih, bagaimana upaya, bagaimana di tingkat. Nah di situ juga kita berperan, selain regulasi tadi itu, kita juga berperan aktif mengedukasi juga. Makanya alhamdulillah saya merasa bersyukur beberapa waktu ini berjumpa dengan tim akademisi dan sebagainya, itu kita bersama berusaha bagaimana caranya agar pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana ini tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, dan juga otomatis di pemerintahan juga adanya alokasi dan kegiatan.
0: Oke, gitu ya. Baik, kita izin dulu ya untuk ketiga narasumber kita, ada yang berkomentar juga di WhatsApp nih. Kebetulan mungkin kenal semua nih Bang Aja.
1: Pak Aja.
0: Ya, beliau komentar gini, mungkin nanti bisa ditanggapi ya, Bang. Atau mungkin mitigasi bencana yang paling kita harus pelajari adalah pengadaan dan rekayasa solar panel di kecamatan, sehingga tak akan ada komunikasi vertikal dan horizontal yang terputus. Faktor komunikasi yang putus saat bencana kemarin sangat fatal. Itu saja yang harus jadi concern bagi pemerintah sebelum yang lain, karena kita daerah rentan. Kemudian setidaknya Aceh Tengah harus punya super panel atau super solar panel di tiap-tiap kecamatan, sejumlah 14 kecamatan, dan bahkan mungkin di akademisi, kemudian ke apalagi Pak Amna ini bagian IT juga Pak ya, bisa merakit itu. Bahkan ada komentar lagi dari beliau, mungkin bisa ditanggapi nanti. Pemda dapat hibah 4 miliar dari APBN untuk recovery bencana Takengon. Lebih dari cukup untuk pengadaan solar panel di tiap kecamatan, bahkan hingga ke desa rentan. Ada komentar, silakan. Boleh Pak Edi dulu, boleh Bu Sajadah dulu, boleh Pak Amna dulu.
3: Iya, terkait dengan apa namanya solar panel tadi. Nah saya pikir itu bagus banget sih sebenarnya untuk diterapkan ya di Aceh Tengah gitu. Nah itu juga akan mengurangi apa namanya?
2: Pertama konservasi energi ya, yang pasti.
3: Iya. Jadi, hanya saja memang ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sajadah tadi kan, bahwa kita menangani bencana itu nggak bisa kemudian berdiri sendiri.
0: Iya.
3: Lintas sektoral itu harus dihapus gitu. Nah itulah di birokrasi kan itu masih agak berat ya. Artinya gini, ini harus dikeroyok lah, dikeroyok sama-sama gitu ya. Nah kami dari ISMI yang notabene adalah akademisi, mayoritas lah anggota ISMI itu, bisa dimanfaatkan
0: ya.
3: Misalnya bagaimana sih surya panel,
0: solar panel tadi ya,
3: misalnya seperti itu ya. Nah, saya yakin kawan-kawan di akademisi, karena akademisi memang dituntut untuk pengabdian kepada masyarakat, itu bagian dari tridharma perguruan tinggi, baru kemudian bisa dikatakan sebagai seorang akademisi. Jadi akademisi itu bukan hanya mengajar, justru juga meneliti gimana sih caranya mengelola sampah gitu. Nah, itu harus dilakukan oleh akademisi untuk penelitiannya, bagaimana mengelola sampah, dan Pak Amna dan kawan-kawan di UGP juga sudah melakukan itu, dan kemudian seperti bagaimana nanti Eceng Gondok ya, besok hari Sabtu Eceng Gondok, kemudian Pak Amna kemarin juga membuat keripik ya Pak ya. Keripik dari wah Jepang. Dan ternyata wah Jepang tua itu
1: masih bisa digunakan.
3: Jadi ternyata
0: didapat ya.
3: Jadi Jepang itu ternyata yang muda itu bagus untuk kesehatan juga kan. Jepang yang muda-muda itu.
0: Yang tua untuk keripik gitu ya.
3: Nek yang tua untuk keripik gitu. Pucuknya. Pucuk Jepang. Wah itu pucuk Jepang tuh keren, enak banget itu.

0: Beberapa kecamatan itu sudah ada.
1: Sudah ada ya.
2: Desa, contohnya di mana?
0: Di daerah Jagong Jeget.
1: Oke.
0: Kan, kenapa kita tahu? Karena memang di lingkungan hidup punya yang namanya program Kampung Iklim.
1: Oke. Siap.
0: Nah, itu sudah tercatat sekitar 20-an. Dia bukan lomba, tetapi apresiasi, bukan apresiasi apa ya, pencatatan kampung tersebut sejauh mana sih kepeduliannya, sejauh mana aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaannya terhadap lingkungan gitu kan. Nah itu di Jagong Jeget itu mereka sudah berapa unit ya, sudah ada.
1: Okay.
0: Dan itu sebenarnya seperti saya katakan tadi, regulasi balik ke, dan Aceh Tengah tahun kemarin itu sudah launching juga ya Pak ya, kanun desa masing-masing sebenarnya sudah punya. Kalau dikatakan nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin sampai yang tingkat dasar kali mungkin belum. Tapi tingkat kampung 295 kampung itu sudah buat kanun desa loh. Mereka sudah mengerti bagaimana sih sebenarnya mengelola sampah dan sebagainya. Dan terkait solar cell itu kan konservasi energi yang penting. Jadi mengurangi budget untuk bayar PLN yang mungkin sekarang mungkin ada berita-berita sebelumnya penumpukan, tidak bayar listrik macam-macam lah. Jadi itu salah satu. Dan bersyukurnya kita kalau memang ada putra-putri daerah kita nih, Bang Fajar yang memang punya mungkin kalau beli mahal gitu
1: Pak
0: ya. Bagaimana sekarang kita ciptakan
1: kemampuan rakit gitu.
0: Dan tahun ini mungkin seperti tadi mungkin Pak Edi mengusulkan daerah Kenawat ya Pak Edi ya. Daerah Kenawat itu makanya butuh kolaborasi kita. Yang mana yuk kesampingkan semua ego sektoral, apa yang bisa kita lakukan. Dan tahun ini kami berencana dalam program kita itu mungkin yang sebelumnya Kampung Proklim itu adanya di kecamatan-kecamatan yang lumayan agak jauh, Jagong atau Lintang, Bintang gitu kan. Tahun ini kita akan mencoba yang paling dekatnya itu di daerah Kecamatan Bebesen itu Kampung Keramat Mufakat.
1: Oke.
0: Nah, makanya kenapa kita ke situ? Pertama kan dasarnya dulu Keramat Mufakat itu aliran airnya itu Jalan Lintang, itu sering kesumbat. Kita di Pemda juga sering gotong royong tuh Pak Edi, Jumat bersih, bagi-bagi tugas dinas ini. Nah, itu paling sering tuh jumpa sampah di selokan gitu kan. Nah kemudian yang paling penting mereka punya nilai plus, mereka langsung berbatasan dengan Danau Laut Tawar. Jadi sejauh mana sih sumbangsih kita untuk bisa menyelamatkan Danau Laut Tawar yang Keramat Mufakat itu kan di daerah ikon wisata juga ya Pak ya. Kemudian tahun
2: Dermaga
0: ini,
2: Dermaga
0: itu jadi salah satu triathlon di situ. Nah di situ kok kita nengok kanan kirinya itu enceng gondok luar biasa. Jadi makanya kita kolaborasi apa yang kita lakukan. Terlebih ini kan tanggal 5 nih Bang Fajar, itu kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
1: Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Jadi mungkin sesuai dengan tema nasionalnya itu apa sih, sesuai temanya itu kembali saatnya bekerja untuk iklim. Nah, jadi balik lagi ke iklim.
1: Ke iklim
0: apa sih
1: yang
0: kita lakukan untuk bisa iklim kita tetap kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dan salah satunya mungkin ajang outdoornya ya, aksi nyatanya selain gotong royong itu kita ada tanam pohon juga di enggak banyak mungkin untuk tahap awal. Dan juga kita akan membuat pupuk bokasi dari enceng gondok yang sebenarnya enceng gondok itu punya bahan organik unsur hara yang cukup tinggi loh. Makanya alhamdulillah jumpa dengan teman-teman dari akademisi dari ICMI, insya Allah kita akan kolaborasi.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Sarah. Pak Amna sedikit mungkin menanggapi tadi
3: Karena yang ditanyakan oleh Pak Aza tadi tentang solar panel tadi, mungkin di teknik sebagai akademisi kami mungkin penelitian itu ada tentang itu ya, termasuklah bagaimana pemasangan, mungkin kita punya kepakaran yang cukup banyak. Tapi masalah yang saya lihat masalah sekarang sampah dan juga lingkungan dan juga tentang mitigasi ini, satu yang paling berasal budaya. Ya, budaya dan juga satu lagi adalah enforcement. Udah banyak kanun, tetapi tidak ada enforcement. Enforcement itulah yang titik kuncinya sebenarnya. Contoh Singapura, buanglah sampah $500 saja dendanya gitu. Jangankan sampah, meludah pun dia boleh denda $500 atau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah
1: dengan dolar yang tapi sangat tinggi hari ini ya.
3: Enforcement, apakah betul dilaksanakan? Betul. Gimana cara dia? Rupanya kita setiap masuk ke Singapura itu terdata di paspor, kan terdata itu di keluar nanti Pak, waktu kita keluar, Bang Badri, waktu kita keluar di bandara, denda kita di situ. Bayar, kalau enggak kamu enggak boleh keluar.
1: Okay.
3: Sebab kita tanpa sadar mengasih makanan burung di lapangan pun kita kena denda $500, nggak boleh kasih. Itu ada dinas lain yang mengasih makanannya, jangan coba-coba kasih.
1: Oke.
3: Nah, itu dia, jadi enforcement. Karena tanpa enforcement apapun regulasi tidak ada gunanya.
1: Okay.
3: Kemudian budaya kita juga, budaya seenaknya membuang sampah tidak pernah terpikir. Saya tidak tahu apa, mohon maaf ini, apakah bermasalah di edukasi kita, di pendidikan kita, sesampah di mana-mana. Kadang-kadang di pengajian misalkan, yang notabene-nya mengaji, tapi kemudian sampahnya dibuang di mana-mana juga setelah itu. Seharusnya kita harus mengedukasi, mau di pengajian, mau di sekolah, bahwa sampahmu adalah kamu harus uruskan sendiri. Kalau di rumah tangga tadi dengan pemilahan, itu pun ada enforcement juga, ada undang-undang yang memilahkan sampah seperti itu tadi ya. Kalau di Malaysia, kalau kamu menggabungkan sampah organik dan organik, kamu akan kena denda seribu ringgit atau 4 juta rupiah.
0: Bang Fajar, yang lucunya nih, ini orang-orang kita nih datang ke luar negeri.
3: Bisa pula.
0: Kan di sini kita ya di mana-mana begitu kan.
1: Buang sampah.
3: Di sana enggak berani pula
0: gitu. Kalau kita ke luar negeri kok kita bisa tertib begitu?
2: Takut, Bu.
0: Intinya
3: karena regulasi, enforcement regulasi.
0: Dan memang penegakannya luar biasa betul kan. Dan kalau kita katakan pola, maksudnya berarti kita tuh tahu bahwa itu tidak berbahaya, bahwa itu pokoknya begitu. Kenapa di negeri sendiri kita nggak bisa begitu, ke negeri orang kita bisa begitu. Intinya berarti kita bisa kan, hanya di sini yang perlu kita perbaiki adalah penegakan hukumnya begitu.
2: Dan itu masalah Indonesia.
0: Saya pun di lingkungan hidup itu
2: masalah Indonesia adalah low enforcement. Penegakan hukum sebenarnya. Apa sih yang gak ada di Indonesia gitu? Indonesia itu kan punya hukum yang keren,
3: semua ada, gitu.
2: Indah banget kan semuanya, bahasa-bahasa kanun, bahasa hukum-hukum itu keren banget sebenarnya. Nah persoalannya kan implementasinya bagaimana gitu. Nah Danau Laut Tawar itu sudah punya regulasi keren,
3: sangat
2: boleh pakai cangkul padang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kanunnya udah ada,
1: nggak gitu. Boleh bangun di sepadan berapa gitu ya.
2: Persoalannya ada nggak sih yang berani gitu?
1: Oke.
2: Kan cukup keberanian aja sih kalau regulasinya ada, cuman persoalannya keberanian ada nggak gitu.
1: Ini mungkin jadi tantangan ya.
3: Tapi tanggung jawab semua lah, bukan
1: semua,
3: hanya pemerintah mengimposnya, kita pun
0: bukan
3: coba
0: kolaborasi
3: mengurus diri kita sendiri gitu. Saya tidak boleh membuang sampah gitu ya. Kan ini harus saya letakkan di sini. Jadi kalau saya di rumah sendiri, saya pisahkan plastik dengan organik. Organik biasa karena ada ayam di belakang, saya buang aja dia makan. Kalau tidak, istri suka misalkan diambil kulit-kulit itu direndamnya, kemudian disiram ke tanaman. Itu yang organik. Yang anorganik, minta maaf, saya masih membakarnya, padahal itu juga tidak benar sebenarnya. Saya kumpulkan seminggu sekali, saya dalam plastik, saya akan bakar. Tapi pembakaran itu nggak sampai setengah jam sudah selesai. Kenapa? Karena semuanya plastik. Jadi mudah sekali. Akhirnya saya sebenarnya di rumah, boleh saya bilang, saya sebenarnya nol sampah. Boleh saya bilang. Tapi kalau saya bilang, kalau semua keluarga di Aceh Tengah melaksanakan itu, nggak ada di sana, nggak ada sama perlunya TPA, tidak perlu.
1: Ya, nggak repot orang dinas ibu sajadah harusnya.
2: Sebenarnya ada dua, Pak Jim. Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama itu edukasi, itu untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan, nggak semua masyarakat kan paham bagaimana mengolah sampah. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, yang itu juga jauh lebih penting, adalah law enforcement tadi, gitu loh, penegakan hukumnya gitu. Kalau kedua ini bisa berjalan sinergis, insya Allah kita kayak Singapura gitu kan.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
2: Iya.
3: Kayak juga negeri kita, Pak.
2: Banyak denda. Nah, karena ironis kan. Enggak
3: PAD terbaru gitu ya.
2: Enggak elok dong. Kita sudah mengikrarkan bahwa Takengon itu adalah kota wisata ya. Tapi kok jorok gitu kan.
3: Betul.
2: Okay. Enggak linier
3: itu, gitu. Itu komen semua wisatawan ke Cirebon jorok kali.
1: Oke, mungkin juga menjadi masukan ke ibu dinas ibu ini. Mudah-mudahan dengan
2: tapi kita support.
1: Ya, kita support artinya mungkin beliau di depan. Iya,
2: betul.
1: Kita yang di belakangnya gitu. Ya, kita dengan PLT Kadis yang baru. Ya, mudah-mudahan beliau dengar dan actionnya mungkin lebih cepat lah. Minimal untuk kawasan wisata dan kota bersih dulu gitu ya.
2: Oke. Karena kan semua punya peran kan. Kita akademisi nggak mungkin akan didengar oleh masyarakat.
3: Harus melalui
2: pemerintah gitu loh. Nah, kita punya konsep, kita punya apa namanya, bagaimana menangani sampah dan lain sebagainya itu. Tapi itu nggak bisa kita lakukan tanpa adanya pemerintah.
1: Siap. Baik. Terima kasih untuk narasumber kita sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kita pagi ini.
2: Oke.
1: Ternyata kalau 3 narasumber ini kita undang nggak cukup sebenarnya 1 jam. Apalagi kita konsen bagaimana sampah di kota, lingkungan yang kita kita obrolin ya. Sebagai penutup, mungkin sebagai closing statement dari Pak Amna dulu seperti apa?
3: Oke, pada hari besok dengan Lusa, kami bekerja sama ICMI dengan kampus Nusa Gajah Putih, YIN dan juga

0: saya selaku dari lingkungan hidup ya, saya cuma berharap begini, marilah kita kerjasama untuk menciptakan iklim kembali, mari kita kembalikan iklim Aceh Tengah ke tahun-tahun orang tua kita dulu dengan cara kelola sampah mulai dari rumah, cintai lingkungan kita, karena apa yang kita perbuat pada hari ini akan berdampak pada beberapa tahun ke depan.
1: Oke, okay, baik. Pak Edi, closing statement-nya mungkin pagi ini?
2: Jadi besok ICMI Orda Aceh Tengah itu mengadakan seminar internasional, ada dari Bahrain, dari Perancis, dari Malaysia.
3: Ya.
2: Dari Malaysia dan di Indonesia juga. Itu tujuannya sebenarnya adalah kita ingin mendapatkan masukan gitu, masukan dari berbagai aspek. Ada kawan dari UNESCO juga di situ, ada kawan-kawan Yayasan Loser Internasional juga. Harapannya dari berbagai masukan itu bisa kita ramu dan kita rangkum untuk kemudian kita berikan rekomendasi ke pemerintah secara hukumnya, dari perspektif hukum, dari perspektif lingkungan. Jadi memang kepakaran besok dan lusa tanggal 5 dan 6 di kampus IAIN Takengon, insya Allah besok berharap ada 24 narasumber ya Pak ya?
3: 25 sampai hari ini, tapi ada 3 lagi tadi malam masuk melalui LIM, saya belum masukkan dalam flyers sebab baru malam tadi masuk lagi, ada 3-4 speaker lagi.
2: Wow, ada 27 narasumber kurang lebih ya, jadi dengan berbagai perspektif masing-masing
1: ya.
2: Jadi kita coba ramu nanti dari aspek hukum, dari aspek lingkungan dan agama dan lain sebagainya, itu kita rangkum, mudah-mudahan ini bisa menjadi BPBD juga kita undang. Bapak Andalika.
3: Saya lupa
2: tadi. Karena kita ingin,
3: karena iya, gunanya kita kalau tidak ada RRI juga.
2: Benar. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan apa sih kendala, apa yang sudah dilakukan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga masukan bagus untuk kawan-kawan di BPBD gitu kan, dan DLHK bagaimana memperbaiki lingkungan, menangani bencana dan lain sebagainya. Jadi itu Pak, jadi kita berharap besok RRI juga bisa hadir loh untuk meliput gitu ya.
0: Kayaknya harus
3: bukan
0: hadir.
3: Bisa, harus
2: hadir. Iya,
3: karena dukungan kepada kecintaan terhadap.
2: Jadi besok itu ada Zoom dari Perancis, Bahrain, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi narasumber dari luar itu semuanya Zoom. Kemudian narasumber lokal luring.
1: Oke.
2: Di kampus IAIN Takengon lantai 2.
1: Oke, siap.
2: Oke.
1: Baik. Terima kasih Pak Edi, Bu Sajadah, Pak Amna sudah hadir di studio RRI Takengon. Mudah-mudahan membuahkan hasil perbincangan kita dan tentu dilanjutkan esok dan Sabtu ya.
2: Jumat Sabtu
1: berkaitan dengan lingkungan dan juga mitigasi bencana. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dengan cek fakta untuk edisi pagi hari ini terkait tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta dari Shopee adalah hoax. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, pendengar yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta dari Shopee serta surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Nah, tentunya pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Lansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee, pendengar, pada 15 April, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya, pendengar, surat edaran tantangan palsu tim Shopee Indonesia modus serupa pernah beredar pada tahun 2021 dan juga telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Demikian cek fakta, pendengar, nantikan cek fakta lainnya. Tentunya nanti, pendengar, pada siang nanti, hanya di SPRRI Rimba Raya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan

Nah, baiklah pendengar yang dipingin tadi, telah kita ikuti ya beragam rangkaian program dari Persatu RRI Takengon, dan kini kita kembali lagi dalam program ASPRRI Rimbarai Benomer ya. Bersama saya pendengar RRI Kintone yang akan terus menemani rubung dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Kamis 4 Juni 2026 hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, si Neng tega ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.
5: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Nah, kali ini peringkat 26 menit terlintas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kembali pendengar, kita hadirkan informasi update terkini pendengar terkait Gunung Kitai, yang di Gunung Burutelong. Tentunya laporannya per 24 jam, tanggal 3 Juni 2026. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah timur dan juga barat, suhu udara sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius. Untuk visual lainnya nihil. Pengamatan kegempaan pendengar, ada 4 kali gempa vulkanik dalam, tentunya dengan amplitudo 4 hingga 60 mm. Dan lamanya gempa sekitar 10 hingga 17 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Burutelong, tidak mendekati area kawah Burutelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya pendengar, tingkat aktivitas Gunung Burutelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Pembuat laporannya sendiri pendengar, tentunya ada Suwardi Putra, AMD.com, tentunya yang informasinya juga kita input dari situs magma.sdm.go.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: FOYE Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, FOYE Info.

Nah, tentu pendengar kita hadirkan rangkaian informasi lainnya menemani ruang pikir Anda. Masih seputaran Gunung Buritelong, pendengar. Kali ini terkait aktivitas menurun, zona radius rekomendasi Buritelong diturunkan. Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM, pendengar, menetapkan penurunan radius zona rekomendasi Gunung Buritelong dari sebelumnya 3 km kini menjadi 2 km dari kawah. Nah, keputusan tersebut pendengar tertuang dalam laporan khusus nomor 955.lap GL03BGL /2026 tentang penurunan radius zona rekomendasi Gunung Buritelong tertanggal 1 Juni 2026. PLT Kepala Badan Geologi pendengar yakni Lana Saria menjelaskan bahwa hingga saat ini aktivitas Gunung Buritelong pendengar masih berada di level 2 yakni waspada. Namun berdasarkan hasil pengamatan visual dan juga instrumental, aktivitas gunung api menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Pengamatan visual pendengar menunjukkan bahwa aktivitas hembusan asap kawah tidak teramati hingga saat ini. Sementara itu pendengar, aktivitas kegempaan yang sempat mengalami fluktuasi sejak Maret 2026 menunjukkan penurunan sejak pertengahan Mei 2026. Jumlah gempa vulkanik dalam pendengar atau VA tercatat menurun dari rata-rata 6 kejadian per hari dan sekitar 3 kejadian per hari. Nah, selain itu pendengar, potensi bahaya masih terus dapat berupa ya, erupsi yang dipicu gempa tektonik di sekitar gunung maupun erupsi freatik pendengar yang tentunya dapat terjadi tanpa didahului peringatan aktivitas kegempaan yang signifikan. Nah, PVMBG pendengar juga mengingatkan adanya potensi ancaman gas vulkanik di sekitar area Fulmarolora dan juga Solfatara. Oleh karena itu pendengar, masyarakat maupun pengunjung dihimbau untuk tidak berada di kawasan tersebut terutama saat cuaca mendung ataupun hujan karena konsentrasi gas dapat meningkat dan juga membahayakan keselamatan. Dalam kondisi aktivitas saat ini pendengar, PVMBG merekomendasikan tentunya masyarakat dan juga pendaki untuk tidak mendekati area kawah Gunung Buritelong dalam radius 2 km dari kawah pendengar, serta juga mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi ataupun Pos Pengamatan Gunung Api Buritelong. PVMBG pendengar menegaskan bahwa tingkat aktivitas Gunung Buritelong akan terus dipantau secara intensif dan juga pendengar dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan visual maupun kegempaan yang signifikan. Bagi pendengar yang ingin mencari juga membaca rangkaian informasi terkini, tentunya bisa membuka situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: FYI for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk yeah. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu.
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

Baik-baik pendengar, demikian untuk rangkaian program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya Ruang Dengar Anda akan ditemani dengan rekan siar kita Bung Cibru dan dari kata siar kita untuk petugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Sungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
6: Trivia Pildun RRI.
5: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh 2 negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi 3 negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
7: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
5: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ngesiap ke? Okey, kita opening kejap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar, pendengar setia RRI Rimba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Kita Indonesia, sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi serta gagasan untuk membangun daerah dan bangsa. Pendengar, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi masa depan masyarakat, yaitu mengoptimalkan potensi protein hewani, membangun kemandirian pangan dan peternakan pada meriah. Sebagaimana kita ketahui pendengar, protein hewani memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan anak serta menjaga kesehatan masyarakat. Dan di sisi lain, Kabupaten Pada Meriah memiliki potensi peternakan yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai satu pilar ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Oke, baik pendengar, untuk mengupas lebih dalam untuk tema ini telah bersama kita yaitu Bapak Sandri Sastrawan MPT, seorang kandidat doktor sekaligus akademisi yang akan berbagi pandangan dan pengalaman dan solusi terkait pengembangan sektor peternakan dan pemampatan protein hewani di Kabupaten Pada Meriah. Oke, baik, langsung kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke, baik. Apa kabar nih Pak Sandri?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana ini posisinya ini?
1: Berkebetulan ini baru selesai mengajar di fakultas Pak ini.
0: Oke.
1: Sebentar lagi mau mengarah ke Benar Meriah.
0: Iya. Baik. Mungkin tanpa mengurangi ya, apa poin kita Pak, kita langsung mungkin ya ke topik kita ini. Sebagai pembuka nih Pak Sandri, kalau melihat kondisi dan potensi sektor peternakan di Kabupaten Benar Meriah saat ini seperti apa Bapak melihatnya?
1: Dan seputarnya lah tetangga Benar Meriah di tengah sebagai kabupaten induk.
0: Yeah.
1: Benar Meriah merupakan salah satu kabupaten yang memang sangat-sangat berpotensi di bidang peternakan, perikanan, mengingat ada beberapa sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat dari data, Benar Meriah itu lebih kurang di kisaran 48.000 hektar perkebunan kopi,
0: iya,
1: di mana satu hektar kopi itu dapat menghidupi dua ekor ternak kalau kita asumsikan dengan pola integrasi,
0: iya,
1: antara perkebunan kopi dan ternak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi khusus untuk perkebunan sia, gitu Pak.
0: Oke, baik. Kemudian begini Pak, kalau melihat tadi dua ekor sapi untuk satu hektar ya. Kemudian kompetensinya kan ada 48.000 hektar lahan kopi di Kabupaten Pada Meriah. Jadi tinggal kali dua saja, begitulah sebenarnya untuk luasan yang diperlukan oleh ternak sapi atau kerbau kita, begitu Pak ya?
1: Iya benar-benar Pak.
0: Oke, baik. Kalau saat ini kalau populasi ternak sendiri di Kabupaten Pada Meriah ada ini nggak ya Pak? More less-nya ada berapa? Ada hitungannya tidak?
1: Betul, khususnya Benar Meriah kalau kita lihat dari beberapa hari-hari besar kita lihat,
0: iya,
1: cenderung populasinya menurun Pak.
0: Betul, betul.
1: Dilihat kita di lapangan untuk kebutuhan dasar saja untuk,
0: iya,
1: pemenuhan daging kurban, terus Hari Raya Idul Fitri, Benar Meriah mengimpor mengambil ya ternak dari luar,
0: iya.
1: Bahkan ada beberapa yang kita lihat ternak impor juga masuk,
0: okay,
1: seperti Rahman Cross,
0: iya, ya kan? Simental begitu ya.
1: Masuk dari Medan, memang, okay, memang pihak Medan Pak.
0: Oke, okay, oke, okay.
1: Tapi di sinilah momen kita sebenarnya menjadi peluang kita untuk memenuhi kebutuhan protein khususnya hewani di Kabupaten Benar Meriah. Ini sangat besar.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya saya cenderung menyarankan pada khususnya untuk peternak, petani. Sebenarnya saya menyarankan untuk ternak lokal, Pak.
0: Oke.
1: Khususnya sapi, sapi Bali,
0: sapi Aceh melihat, gitu, Pak ya.
1: Dan sapi Bali itu sangat potensi, Pak.
0: Oke.
1: Di mana lebih ya lebih sesuai dengan daerah kita ketimbang kita mengambil sapi di luar dari Aceh apalagi di luar dari Sumatera atau di luar dari Indonesia gitu Pak.
0: Iya, pastinya perlu adaptasi
1: kita,
0: juga
1: kita
0: ya.
1: Kita manfaatkan sapi-sapi lokal yang ada gitu Pak.
0: Oke, baik, baik. Kemudian memang kenyataannya seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa memang ketika hari-hari besar seperti kurban, seperti Idul Fitri juga dan saat ini musim pesta gitu Pak ya. Ini kebanyakan ternak ini diambil dari luar. Ya kan? Dan kalau secara harga pun kalau kita melihat ini harga daging nggak pernah turun gitu Pak ya, selalu naik antara seperti kemarin 180.000 sampai dengan 200.000. Ini membuktikan bahwa memang minat kita terhadap daging ini kan semakin besar karena mungkin kapasitas di lapangan yang kurang begitu kan, sehingga harga ini tetap stabil dan mencenderung naik gitu Pak Sandri.
1: Benar Pak, benar. Biasanya kalau di hari kurban itu kisaran 170 sampai 180 per kilonya. Nah, Idul Fitri demikian. Tapi setelah itu mungkin cenderung agak menurun sedikit ya. Sekitar 10.000 dari 150 sampai 60.000.
0: Oke.
1: Artinya memang potensi daging konsumsi daging di Aceh ini luar biasa tinggi, Pak.
0: Iya.
1: Jadi dalam peluang-peluang bisnis di bidang peternakan dengan pola integrasi nah, kopi dimanfaatkan bulmanya karena tampaknya kotorannya sebagai pupuk kompos.
0: Oke.
1: Kabupaten Bandar Meriah untuk produksi program bupati ingin mengenjot produksi kopi di samping ternak itu. Dilihat ada beberapa areal yang sudah mulai diaktifkan kembali oleh Pak Bupati Nagore Abu Bakar. Nah, contohnya di kanan di Teget sudah mulai nanti mungkin diimbangi dengan ayam petelur, terus ada sapi untuk sebagai percontohan kepada masyarakat ya Pak. Padang pengembalan dominansia. Di situ sepertinya nanti mengarah ke model untuk peternakan yang terintegrasi dengan perikanan gitu ya.
0: Oke. Wah, ini sepertinya baru ini Pak ya.
1: Ya Pak. Mungkin itu karena kita lihat di Aceh Tengah dan Bandar Meriah ini kan ada beberapa kampus Pak ya. Ada beberapa kampus. Nah, itu mungkin itu salah satu wadah untuk sarana pembelajaran di lapangan gitu Pak. Kebetulan saya juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian, program studi peternakan untuk saat ini Pak.
0: Oke, kalau kita melihat Oke, Pak Sandri, kalau kita melihat AAB ya, kalau dulu ini kan cenderung digunakan untuk sapi perah ya, dengan potensi kandang yang masih ada. Kenapa tidak diulang kembali Pak untuk sapi perah? Karena dulu kalau kita melihat ya, itu kan sempat sukses. Saya pernah mendengar juga dulu ada mahasiswa-mahasiswa dari luar yang praktek di tempat tersebut, kemudian susunya sendiri yang bisa menjadi bagian dari kebutuhan daripada masyarakat sekitarnya. Ini kenapa tidak diulang lagi seperti dulu? Kenapa harus cenderung ke sapi potong begitu Pak?
1: Tahap awal Pak, kita kan mesti persiapkan dulu. Memang arahan dari Bupati Bandar Meriah, memang ke depannya nanti dengan didukung dengan program-program Pak Presiden itu seperti MBG gitu Pak. Salah satu bahan ya, khususnya itu sapi susu segar kan. Mungkin nanti cenderung beberapa tahun ke depan sebelum masa beliau berakhir itu sebagai target juga Pak untuk sebagai sarana ya Pak ya. Sebagai sarana bersumber dari susu itu Pak. Mungkin untuk tahap awal ini yang ada yang sedang dikerjakan saat ini bergerak di bidang perikanan, terus ayam petelur, terus penggemukan sapi, nanti mungkin jenis sapinya yang kita tambah lah seperti FH ya kan untuk perah, mungkin ke depan nanti pasti kita sarankan ke Pak Bupati untuk makan sapi perah. Memang beliau juga menyampaikan program itu sudah ke Dirjen Peternakan, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Membuka peternakan sapi di Kabupaten sapi perah di Kabupaten Benar Meriah, begitu, Pak.
0: Oke, okay, baik. Sebenarnya ini bukan swadaya pemerintah daerah, Pak, ya. Tapi kerjasama dengan pemerintah pusat, begitu ya. Sebagai apa? Ya, benar. Sebagai investor daripada dananya, ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik, kita kembali ke tema kita, Pak. Sebenarnya mengapa konsumsi protein hewani menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan SDM daripada Kabupaten Benar Meriah?
1: Iya, kalau kita lihat di samping peningkatan SDM,
0: ya,
1: di Benar Meriah ini kalau kita lihat beberapa data dari bidang ekonomi,
0: mm-hmm,
1: yang cenderung menyumbang inflasi itu termasuk salah satunya daging dan ikan.
0: Iya.
1: Yeah. Daging. Namun ada upaya-upaya tertentu untuk menekan inflasi tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya protein itu cenderung untuk pertumbuhan dan otak gitu deh, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Umur-umur awal,
0: mm-hmm,
1: memang disarankan dari umur 1 sampai 5 tahun itu cenderung kita beri di protein, khususnya protein hewani.
0: Iya.
1: Memang ada beberapa protein yang bisa disubstitusi menjadi seperti nabati, contohnya tempe,
0: iya,
1: tahu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Benar Meriah juga semakin sudah mulai membaik.
0: Iya.
1: Dengan meningkatnya tambahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maka cenderung meningkat pula konsumsi protein akan hewani. Sudah agak,
0: iya,
1: tergantikan. Memang secara nutrisi tempe baik,
0: mm-hmm,
1: terus tahu baik, tapi diimbangi juga dengan daging,
0: yeah,
1: ditambah dengan daging, susu kan gitu, Pak, sehingga di masa-masa awal pertumbuhan bagi anak,
0: mm-hmm,
1: itu cenderung lebih baik dibandingkan dengan protein yang lain.
0: Artinya mungkin protein hewan ini tidak tergantikan dengan protein nabati, yeah, gitu, Pak, ya. Kemudian begini, Pak, kalau ada pertanyaan, apa saja sebenarnya sumber protein hewani yang paling potensial untuk dikembangkan di Benar Meriah nih, Pak? Selain daging mungkin, ya, yang sudah diceritakan tadi.
1: Biasanya seperti sekarang kita sudah mulai membuat pilot project untuk ayam petelur, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ayam petelur memang untuk awal ini Pak Bupati sarankan, kita Bupati benar-benar sarankan untuk buat dulu untuk awal sebagai percontohan kisaran 1.000 ekor, Pak.
0: Yeah.
1: Mungkin ke depan nanti akan ditambah lagi. Sembari kita menunggu, mungkin ada investor-investor yang akan menanamkan dananya di Benar Meriah,
0: mm-hmm,
1: untuk membuka peternakan ayam petelur,
0: okay,
1: ayam pedaging,
0: mm-hmm,
1: sapi perah. Yang penting Benar Meriah bergerak dulu.
0: Betul.
1: Benar Meriah bergerak dulu dengan keterbatasan-keterbatasannya, namun tidak mengurangi kualitas dan kualitas dan kuantitas dari ternak itu sendiri. Dengan apa? Dengan penyiapan kandang yang baik, kandang yang baik, bibit yang baik, walaupun skalanya masih kecil, kisaran 1.000 ekor berkemungkinan untuk tahun ini, Pak, khususnya, yeah, di Benar Meriah.
0: Okay.
1: Dari 1.000 ekor gitu.
0: Oke, baik. Tadi ada ini, Pak, ya, ada sinergisme dengan kolam ikan. Ini kalau secara detail nih mungkin bisa diceritakan bagaimana sistemnya nanti, Pak. Telur ayam, ayam petelur dengan kolam ikan, juga ada ada penggemukan sapi tadi, Pak, ya. Ini kalau dijalankan ketiga sektor ini seperti apa nantinya?
1: Ya, dia biasanya kalau untuk integrasi antara ayam petelur dan ikan,
0: yeah,
1: kita tidak potensinya tidak kita masukkan ke kolam, Pak. Artinya ada
0: makan-makan
1: sisa,
0: uh-huh,
1: yang tidak habis gunakan yang dimakan oleh ternak,
0: uh-huh,
1: ternak unggas, itu akan kita olah dengan penambahan unsur-unsur nutrisi yang lain menjadi pakan ikan, karena untuk pakan ikan itu cenderung lebih tinggi kandungan proteinnya, Pak, dibandingkan,
0: iya,
1: dengan pakan yang ternak yang lain kan.
0: Okay.
1: Jadi setelah ada pakan kita, artinya semua pakan yang sisa kita olah kembali menjadi pakan ikan.
0: Mm-hmm.
1: Artinya tidak ada gabungan antara feset unggas digabung diberi pakan ke ternak, tidak, ke ikan, tidak.
0: Iya.
1: Termasuk integrasi dengan ini, dengan ternak besar. Kotoran yang unggas, kotoran sapi atau kerbau nanti yang ada di situ, kita olah menjadi pupuk.
0: Pupuk, okay.
1: Atau pupuk organik. Dan kita manfaatkan menjadi lahan hijauan, untuk lahan hijauan kita, sebagai pupuk pengganti kimia. Jadi semua integrasi dalamnya itu semua termanfaatkan.
0: Iya.
1: Nah, dari mulai kotorannya, pakan yang sisa, bisa menjadi pakan ikan, dari bahan ternak, di kompos, di zaman nanti kita berikan lagi ke ternak ruminansia. Begitu, Pak.
0: Oke, okay, baik.
1: Harapan dengan adanya kegiatan yang diputuskan di TG itu dapat meningkatkan PAD tubuh meriah.
0: Oke. Baik. Ini masuk akal, Pak, ya. Kalau tadi saya bayangan saya memang tadi ketika ikan dengan apa dengan ayam petelur ada kotoran-kotoran dari ayam petelur yang dijadikan makanan untuk ikan. Padahal mungkin kalau kotoran yang namanya kotoran kan istilahnya ya bahan yang memang tidak ada lagi zat gizinya begitu, Pak, ya. Dan malah mungkin bisa jadi menyebabkan ikan menjadi sakit begitu kan? Atau menyebabkan kematian kepada ikan itu sendiri.
1: Benar, Pak.
0: Okay.
1: Kita tidak memanfaatkan kotorannya. Kotoran yang kita memanfaatkan menjadi kompos atau pupuk organik. Pakan sisa dari ikan itu yang kita olah. Kita tingkatkan produksinya menjadi pakan ikan.
0: Oke, baik. Kemudian begini, Pak, kalau kita melihat peran teknologi dan inovasi ya, nantinya yang akan mendukung pengembangan peternakan modern ini seperti apa nanti, Pak?
1: Ya, untuk tahun ini kita sudah siapkan, khususnya di Benar Meriah, ya, Pak Bupati dan Pak Wakil sudah menyiapkan pabrik, pengusulan untuk pabrik pakan mini di 2027.
0: Iya.
1: Untuk tahun 2026 peralatan-peralatan untuk pendukung pabrik pakan mini itu sudah dipersiapkan memang, Pak. Jadi tinggal nanti ke depan ada riset-riset kecil atau gabungan dari beberapa universitas kita ajak kolaborasi untuk menciptakan pakan yang baik untuk ikan, pakan yang baik untuk unggas, pakan yang baik untuk ternak ruminansia. Artinya nanti ada laboratorium ini yang mendukung program itu dapat berlanjut, karena di Benar Meriah saya lihat sudah ada mulai petani yang menanam jagung. Itu merupakan salah satu bahan penyusun di dalam pakan, bahkan yang terbesar jagung.
0: Iya, betul.
1: Untuk penyusunan mungkin kita akan mengarah ke situ dengan arahan-arahan Pak Bupati untuk pengembangan subsektor di bidang pertanian dan peternakan.
0: Oke. Kemudian kalau kita lihat secara manfaat ini, Pak, ya, manfaat ekonomi apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar apabila sektor peternakan nanti berkembang secara optimal ini? Apa yang mereka dapatkan?
1: Ya. Yang pertama, pendapatannya sudah pasti meningkat, Pak.
0: Karena
1: kalau kita lihat, hitung-hitungan satuan per ekor itu petani bisa mendapatkan per bulannya itu per ekor 500 sampai 650.000 pendapatannya per bulan dari satu ekor sapi. Kalau petani bisa memelihara 5 ekor sapi dalam dalam satu periode, kita kalikan misalnya kalau dia memelihara selama 6 bulan berarti kisaran 3 juta, berarti 15 juta selama aktivitas itu. Kita didapatkan. Namun dengan pola-pola yang nantinya kita arahkan gitu. Sebenarnya di target itu untuk sarana memberi contoh bahwasanya seperti ini kalau mau masyarakat peternak unggas, terus perikanan, terus peternakan ruminansia, seperti ini contoh yang baik. Dengan apa kita siapkan, kita siapkan pabrik ininya, kita olah akan konsentrat, itu merupakan satu upaya untuk memberi contoh kepada masyarakat yang ingin beternak. Jadi masyarakat-masyarakat yang tengah bermerita dan kabupaten yang lain yang mau belajar, yang mau berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Benar Meriah khususnya di bidang peternakan, kita siap untuk membantu, memberi edukasi. Benar situ arahnya di samping ada nanti pendapatan-pendapatan yang lain,
0: yeah,
1: khususnya untuk di Kabupaten
0: Blitar. Oke, menarik. Berarti ini yang dibuat ini sementara ini adalah untuk percontohan, Pak, ya, untuk masyarakat, ya.
1: Ya, ini karena yang sekarang kita agak susah nih yang menjadi contoh. Kalau yang memberi contoh si ya, banyak gitu, Pak. Tapi yang menjadi contoh untuk pilot project di bidang khususnya pertanian peternakan ini, mungkin ini kita mulai. Nah, di kepemimpinan Pak Tagor dan Pak Armia ini kita mulai untuk khususnya di bidang pertanian dan peternakan perikanan dan ya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga gitu, Pak. Tapi kita berfokus di bidang pertanian dan turunan.
0: Baik, andai kata ada masyarakat yang tertarik nantinya, Pak. Cuma kan saat ini kan masyarakat kalau kita melihat kondisinya kan sedang tidak baik-baik saja. Karena di dataran daerah dataran tinggi Tanah Gayu dan sekitarnya ini kan baru terkena bencana, Pak, ya. Apakah untuk mendukung tumbuh kembangnya daripada sektor tersebut, pemerintah daerah sendiri ya melalui mungkin dengan bekerja sama dengan pusat ini, adakah bantuan tertentu untuk masyarakat yang ingin ya yang ingin membuka peluang di sektor peternakan di Kabupaten Blitar, Pak?
1: Ya bisa Pak, nanti khususnya untuk kelompok tani yang sudah terdaftar, yang sudah divalidasi, dan nanti ada tim yang menilai apakah petani tersebut dapat diberi bantuan atau tidak dengan kondisi di lapangan. Kadang-kadang petani kepingin ternyata waktu disurvei di lapangan kebutuhannya pada nanti gitu, Pak. Saja nanti karena untuk program tahun ini atas upaya Pak Bupati Kabupaten Blitar kan mendapatkan 10 juta untuk tahun ini ya, 10.500.000 saya bikin kopi. Ya mungkin itu dikhususkan memang untuk petani-petani yang ada di Kabupaten Blitar Meriah. Nanti tinggal kita arahkan bagaimana kopi yang sudah dibagi yang diberi itu tadi oleh pemerintah, kita tambah dengan edukasi penggunaan pupuk pupuk organik
0: khususnya.
1: Nanti di situ nanti petani atau gabungan kelompok tani yang ingin belajar bersama, kita akan arahkan bagaimana setelah bibit kopi yang diberikan pemerintah pada masyarakat, tidak hanya itu, membuat kembali untuk mendukung seperti kompos, terus pupuk cair, tidak alami, itu nanti ya kita bantu. Karena ada selain Benar Meriah, saya di Benar Meriah, saya juga di kampus, kan mungkin kita bisa berkolaborasi di antara.
0: Baik. Kemudian nih Pak Sandri, kalau kita lihat ke langkah konkretnya ini, kapan mulai proyek ini, Pak?
1: Tahun ini, Pak.
0: Tahun ini ya?
1: Kemarin, untuk unggas petelur, ayam petelur tahun ini, untuk kopi juga kalau tidak ada perubahan mungkin sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, mungkin tahun ini juga kopi. Dan pandang untuk penerminan sia tahun ini juga, Pak. Artinya memang Pak Bupati Kabupaten Blitar cenderung mendorong karena ya hampir 85% penduduk Kabupaten Blitar kita kan petani, Pak.
0: Betul.
1: Jadi memang fokus ke pertanian di samping dengan pembenahan jalan-jalan tani. Jalan-jalan tani gitu. Nah, jadi tahun ini mulai buka sejak mulai 1.000 ekor. Terus kalau kita sudah jalan, Pak, kebetulan Pak Bupati mendukung penuh untuk pemenuhan protein hewan khususnya ikan, Pak. Sudah jalan ada ikan nila, ada ikan teri. Di lokasi tersebut.
0: Berarti sudah diaktifkan kembali, Pak, ya, untuk perikanan AAB di di Belang Rakal, ya?
1: Sudah,
0: Sudah.
1: Berapa puluh ribu balapan. Karena sekarang yang mau diaktifkan 36 kolam lagi, Pak.
0: 36 kolam. Ah, kalau dulu kan kendalanya di sumber air, Pak, ya. Kalau apakah sekarang sudah di apa, Pak? Sudah bisa di apa? Di dilakukan kembali. Artinya kalau dulu kan sumber airnya yang kurang. Kalau sekarang ya, apakah sudah sekarang bisa, Pak, tertangani?
1: Alhamdulillah sudah jalan, Pak, air kembali itu sudah bisa memenuhi untuk 36 kolam. Bahkan kemarin juga ada beberapa tim turun untuk penambahan dikit airnya lagi, perbaikan di hulu. Terus nanti untuk lahan hijauan juga dipersiapkan airnya. Wah. Untuk pertandangan, tenaga finansial juga disiapkan.
0: Oke, ada beberapa umbung
1: yang dibuat, ditambah di lokasi tersebut, Pak, sehingga kegiatan yang ada di dalam lokasi khususnya di pertaniannya, Pak.
0: Ya.
1: Nah, ini kita persiapkan untuk itu. Di samping untuk ya ada edukasi nanti di dalam.
0: Oke, baik.
1: Yang mau.
0: Saya siap. Dan rasanya kalau memang sudah aktif kembali AAB itu, Pak, ya, bisa dijadikan lokasi wisata, ya.
1: Benar, Pak. Memang dari atau kemarin saya juga diskusi dengan Ibu PLT Kadis Pertanian. Bahwasanya ke depan ada sarana seperti apa namanya itu, Pak? Ada edukasinya, ada tempat wisata, agrowisata.
0: Agrowisata, iya.
1: Beberapa jenis di dalamnya mungkin situ
0: arahnya. Kalau secara transportasi, Pak, apakah sudah memungkinkan untuk masyarakat ke sana untuk mungkin sekedar melihat-lihat begitu, atau nanti mungkin seperti Bapak ceritakan ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan edukasi tentang peternakan, tentang perikanan, tentang pengembangan mungkin lahan kopi atau seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau untuk akses jalan cenderung kemarin lumayan bisa kita men ada beberapa titik yang diarahkan, seharusnya kan ada jalan utama kan gitu, Pak.
0: Iya, betul.
1: Ada beberapa titik yang dialihkan. Tapi saya lihat cenderung baik lah, Pak, ini. Kalau untuk akses ke dalam, Pak, ya,
0: Iya.
1: Kalau itu kan ada beberapa titik yang besar banget, tapi kalau untuk akses masuk ke dalam nggak ada masalah.
0: Oh, nggak ada masalah. Oke. Karena mungkin kalau kita melihat fasilitasnya ini kan sudah banyak, AAB, Pak, ya, termasuk untuk para tamu-tamu. Kalau dulu saya melihat, ya, apakah fasilitas itu masih ada? Wallahu a'lam.
1: Ya, masih. Kebetulan kalau beberapa gedung kemarin sudah kita cek juga.
0: Iya.
1: Dengan tim masih ada. Kendati mesti kita
0: ada perbaikan-perbaikan, ya. Oke, baik terakhir nih Pak Santri, sebagai akademisi dan kandidat doktor, ya, apa harapan Bapak terhadap masa depan peternakan Bandar Meriah dalam 5 hingga 10 tahun ke depan?
1: Saya optimis, Pak, kalau secara pandangan akademis saya optimis. Bandar Meriah ini akan menjadi lumbung ternak.
0: Iya.
1: Dilihat dengan pengganti-pengganti yang kita dibuat oleh Bapak Bupati.
0: Iya.
1: Kalau pernah melakukan program itu, pasti Bandar Meriah menjadi lumbung ternak. Khususnya ya, nanti kalau kabupaten yang lain mau mencari ternak, bisa cari di Bupati. Itu harapan untuk kita.
0: Oke, baik. Mungkin juga kalau Iya. Oke, mungkin juga sebagai bahan tambahan, Pak, kita di Bandar Meriah juga ada lokasi pengembalaan, Pak, ya, padang pengembalaan seperti daerah uber-uber, ya. Itu kan sampai ribuan hektar juga di situ, kan? Mungkin bisa juga nanti dimanfaatkan.
1: Benar, Pak. Itu ketika nanti di AAB ini sebagai mini projectnya sudah dapat polanya, untuk pengembangan lebih besar juga nanti akan kita buat di uber-uber, karena dari usulan dari pemerintah daerah sudah ada memang untuk pengembangan di uber-uber, Pak. Ada tempatan besar, ada pengendalian skala besar, dan juga banyak yang di uber-uber.
0: Oke, baik Pak Santri, terima kasih banyak nih. Terima kasih sebesar-besarnya ya atas ilmunya, atas pandangannya yang telah diberikan kepada kita semua ini.
1: Sama-sama Pak Dimbro,
0: amin, sukses terus Pak ya untuk semua karirnya juga. Mudah-mudahan harapan dan keinginan itu tercapai, dan tentunya kita berharap juga nanti suatu saat Badan Meriah ini jadi swasembada daging Pak ya.
1: Amin, amin Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya juga. Saya bisa sharing edukasi ke kawan-kawan.
0: Amin. Mudah-mudahan satu waktu bisa ke studio Pak ya, main ya. Kita cerita dengan topik-topik yang lain nanti ya.
1: Ya, Pak.
0: Oke, baik. Salam untuk kawan-kawan di sana juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kita sudah dalam program Kita Indonesia sampai di penghujung acara. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita dapat mendapatkan banyak wawasan, bahkan protein hewani bukan hanya menjadi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila potensi peternakan mampu dikelola secara optimal dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat. Kemandirian pangan berbasis peternakan di kawasan Badan Meriah tentu dapat diwujudkan. Oke, baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada Bapak Santri Sastrawan MPT, kandidat doktor dan akademisi, atas berbagai ilmu dan pandangan yang telah dibagikan kepada kita semua. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bersama RRI Rimba Raya, karena radio yang menyatukan Indonesia.

Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Oke, baik pendengar, dimana-mana pun Anda berada ya, 3 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat lagi pendengar, kita akan masuk program Dinamika Olahraga. Tentunya program yang akan mengulas berbagai informasi kabar terbaru tentang perkembangan terkini dari dunia olahraga, baik di tingkat daerah, nasional, juga internasional. Dan pendengar, olahraga bukan hanya tentang pertandingan, perebutan gelar juara, tetapi juga tentang semangat, kerja keras, disiplin, dan inspirasi yang dapat memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selama setengah jam ke depan ya, atau 30 menit, kita akan hadirkan beragam informasi menarik dari berbagai cabang olahraga. Tentunya saja ya, kita juga tidak akan melewatkan olahraga populer paling populer di dunia maupun di Indonesia, yaitu sepak bola. Mulai dari perkembangan kompetisi dalam negeri, kabar para pemain, persiapan tim nasional, hingga dinamika liga-liga top dunia. Dan yang paling menarik adalah nanti pesta Piala Dunia juga ya. Tentunya tetap bersama kami dalam program Dinamika Olahraga, karena setiap pertandingan memiliki cerita dan setiap prestasi lahir dari sebuah perjuangan. Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat.

Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, kan. Mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dan wakil yang tampil hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soli Fikri, harus terhenti di babak pertama ini menghadapi pasangan Cina Cheng Yang Yuyi. Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan pilihan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soli Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya katakan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam sebut Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Berger dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini jadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya dan terputri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih kalau kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program La 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program La 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik, berkah dimanapun Anda berada, 27 menit sudah beranjak dari Farmasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan nanti dapat memenuhi keingintahuan Anda ya tentang berita-berita olahraga, tak terkecuali untuk berita-berita olahraga terpopuler di daerah di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Untuk Anda semuanya, kami ucapkan selamat siang, salam hangat untuk sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap bersemangat untuk jalani berbagai aktivitas untuk hari ini. Pendengar, Kamis 4 Juni 2026. Yang bertepatan juga dengan tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya menjadi kesempatan yang baik untuk terus menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya meski rutinitas dan kesibukan silih berganti, ya jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk sejenak beristirahat, mengisi kembali energi yang sempat terporsir, dan menikmati momen-momen indah bersama dengan keluarga maupun juga rekan kerja Anda. Pendengar, saya Bang Cibro hadir temani waktu-waktu siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang mudah-mudahan dapat menyejukkan suasana. Tentunya diiringi juga dengan informasi ringan dan inspiratif, tentunya bermanfaat untuk menambah semangat kita hari ini. Oke, baik, satu buah lagu sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya ya. Satu buah lagu yang diproduksi vokal oleh Ari Putra, kali ini berjudul Relakan Aku Ibu.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 44 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, satu buah informasi coba kami hadirkan untuk Anda. Ya, informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Padlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam, hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa-masa pembentukan karakter. Buku ini menghimpun puisi-puisi yang ditulis dalam rentang waktu 1983 sampai dengan 1991 dan menjadi penanda pentingnya perjalanan kepenyairannya sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pembaca katanya. Dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 kemarin, ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan kemanusiaan. Puisi adalah medium sastra yang penting karena mampu menangkap hal-hal yang sering kali luput dari bahasa sehari-hari. Melalui puisi, kita dapat merekam pengalaman batin, menyampaikan harapan, kegelisahan, bahkan kritik sosial dengan cara yang lebih reflektif. Ia berharap penerbitan puisi ini dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia sastra, serta menjadikan menulis sebagai ruang ekspresi dan refleksi diri. Sebagai informasi, pendengar, buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Dreams I Keep, A Collection of Poems 1983-1991. Horizon dan Padlizon Library juga telah diketahui bekerja sama untuk menghadirkan dokumentasi penting perjalanan sastra dari sang Menteri Budaya tersebut. Tidak hanya itu pendengar, peluncuran buku ini juga merupakan bagian dari perayaan ulang tahunnya yang ke-55. Baginya, puisi adalah medium sastra yang mampu menangkap hal-hal seringkali luput dalam bahasa sehari-hari. Melalui sastra, kita merawat bahasa, merekam perjalanan zaman, dan memperkaya perspektif kebangsaan. Karena itu, penguatan ekosistem sastra harus menjadi bagian dari upaya memajukan kebudayaan Indonesia, ucap Menbud Padli. Sementara itu pendengar, penyair Suno Gumira Aji Dharma mengatakan bahwa menulis puisi merupakan bentuk dari ekspresi diri serta respon terhadap kehidupan dan upaya perlawanan terhadap kematian budaya. Menulis adalah sebuah kebutuhan batin untuk menangkap momen-momen dan menyelesaikannya melalui kata-kata. Belajarlah menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total, ujarnya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian satu buah informasi untuk Anda semuanya ya, tentang bagaimana Padlizon atau dikenal saat ini sebagai Menteri Kebudayaan ya, meluncurkan buku antologi puisi yaitu Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di formasi 11 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, masih dengan lagu-lagu yang akan tentunya kami harapkan dapat terus menjaga ya kreativitas Anda, inovasi Anda untuk siang hari ini, mudah-mudahan ya menjadi semangat baru untuk kita semuanya. Berikut satu buah lagu dari Slow Burner. Ini dia Farida untuk Anda.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Joy.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Joy.
0: Selamat siang kembali, apa kabar Bang Joy?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih Bang Joy?
1: Ini pokok potong pokok Bang.
0: Masih kerjaan yang kemarin Bang Joy?
1: Iya, pura pedetak.
0: Weh, iya, enggak ke ngupi rohulnya Bangku. Ara kebodoi. Gadung rebes pis sedap yo. Ana til masel masku.
1: Yah, ngeri ekor mau.
0: Oh ya, boh ada aja lagu ikuti semangat nih Bang Joy.
1: Bro Rimarantika.
0: Gerekanu tutup bob tutup poli.
1: Oh, bisa juga bob tutup poli.
0: Si Manik ya?
1: Kerinduan.
0: Boh. Ini sahan rinduku nih ga? Lagu ini lagu spesial di ga?
1: Kerinduan kami bang Cibur, dua angka
0: pertama ya angka Hana.
1: Angka R, Rum. Angka pertama angka R. Angka kedua urup kedua T. Hana berarti ya bang Cibur?
0: Guna bang?
1: Berarti Hana ya.
0: Ana ya, gak duit.
1: Angka pertama R, angka kedua P.
0: P rupiah, gak.
1: Ya betul 100.
0: Sinya 100 sih kenong, masa 100 pelin.
1: Saya buru-buru meade lah.
0: Bohmi bang.
1: Merindu bagi rutin dua angka.
0: Oh iya, betul. Asal jangan. Asal jangan bikin anu deh bang, gak bikin gila, gak rindu biasa saja betah. Genapkin oros, genapkin guli, genapkin rokok.
1: Nong penasih merokok sih betah.
0: Iya, boh. Kisahan lagu ini bang.
1: Salam ini, kisah lagu ini cinta bang Ciko.
0: Berizin sama bangku, berizin.
1: Kerinduan.
0: Oh gaya. Kuna bang? Anak kena bang?
1: Tanggal sidah seni.
0: Seru ni tanggal 4 lan bang.
1: Oh, berarti abang Cibu ngekerinduan berarti enggak. Cair berarti kerinduan ya.
0: Amin. Berijin.
1: Penyiar juga, kin abang Pani.
0: Abang Pani juga.
1: Ya. Bang Budi. Bang Pani. Dan semua karyawan-karyawan.
0: Iya. Mewakili mengucapkan terima kasih Bang Bo. Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Bapak pimpinan kita Bapak Imam Taufik.
0: Iya. Nanti disampaikan Bang Bo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Abang Pi sehat-sehat sekeluarga ini Bo.
1: Alhamdulillah Bang Ibu.
0: Amin.
1: Amin ya. Untuk semua pendengar ini ya. Traveling di PT 5
0: Celsius. Gara-gara nampak iya anu ga kedengara rewang ke sana betah ga
1: lo rewang we matuk kok rewang semangane kepile rebus
0: gadung rebus kepile rebus gitu.
1: Sekarang mantuk kepile rebus ya makanya kreong rewang
0: gitu. Oh iya betul dabu tangku hutut. Ngedetam dedum betaga.
1: Dan untuk kawan-kawan semua pencinta radio Riberaya.
0: Iya. Oke, baik. Berejen Bang Boh.
1: Lagunya Bukito Poli Kerinduan
0: Kampung Blues ya, Bang. Langsung kita puter ini, Bang.
1: Oke, Bang Berejen.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Joy ya, sudah bergabung bersama kita siang hari ini bersama dengan kawan-kawan dan rekan-rekan ya di sana. Mudah-mudahan terus dengarkan kita di 90,1 MHz. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya dari Bob Tutupuli, Kerinduan. Ini dia.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Yah, malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat di formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda semuanya, selamat siang sahabat RRI Rimba Raya ya, dimanapun Anda berada. Semoga di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan semangat dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari kita. Bagi baik pendengar, saya Bang Cibro kembali hadir temani waktu siang Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah ruang kebersamaan untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang menjadi kebanggaan.

kebanggaan bangsa Indonesia. Sahabat RRI, ketika kita berbicara tentang budaya, yang terlintas di benak kita mungkin adalah tarian tradisional atau alat musik daerah atau juga pakaian adat. Namun sesungguhnya budaya juga hadir dalam ragam kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah rujak cingur, kuliner khas Jawa Timur yang syarat akan nilai sejarah, tradisi, dan juga kebersamaan. Tema kita siang hari ini pendengar adalah rujak cingur, harmoni cita rasa Nusantara dalam seni musik tradisional dan warisan budaya. Oke baik pendengar, sebelum kita lanjutkan ya, satu buah lagu Jawa akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, coba kita sapa Mak Hendri ya di seputaran Bener Pepanya. Apa kabar nih Mak Hendri? Dari kemarin menanyakan ya, Bang, kapan diputarkan lagu Jawa? Ayo gabung untuk lagu-lagu Jawa yang kita hadirkan siang hari ini ya. Seperti lagu berikut ini. Dengan tema Rondo Kembling, Sodik featuring bersama Intan Caca. Hadirkan mudah-mudahan kegembiraan untuk kita semuanya ya. Ini dia.

bling lo mas. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 8 menit sudah berada dari formasi 12 sewaktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program ya, seni musik tradisional dan budaya, hadirkan lagu-lagu Jawa untuk siang hari ini. Oke, baik, coba kita penuhi satu buah requestan ya. Kali ini berasal dari Kak Sarah di seputaran Ponsa. Kita baca WhatsAppnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nong ngidam pentol deh nih. Nong ngidam pentol ya. Dari pokoknya Nela Karisma ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sarah sudah gabung bersama kita siang hari ini ya. Mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah cerianya, tambah kayanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Langsung kita hadirkan ya. Ini dia ngidam pentol.

Iya, pengen pentol sing oke emine ya. Oke, baik-baik. Bagian sedulur kabeh, urusan tresno kue pancen ora gampang ya. Waktu lagi sayang-sayangi rasane pengen bareng terus. Nanging nek wis mendet janji sing biyen masih iso jadi kenangan sing gawe ati cenak-cenut ya. Lagu sing arep kita puter keiki ya mesti wis akrab nang kuping panjenengan, utamane pecinta campursari lan dangdut Jawa. Lagu iki nyeritake kuciwane wong sing wis percaya lan ngarep-ngarep hubungan nganti pelaminan, nanging pungkasane janji mungkari janji. Wah, sedih heram yo. Dikemas nganggo lirik sederhana, nanging ngenaning ati, Dedek Canan kasih ngawa. Lagu iki dadi salah siji lagu sing disenengi masyarakat, saka desa malah nganti kuto. Ya wis, ora usah suwi-suwi yo, kanggo panjenengan sing lagi kerja, lagi santai, utawa malah lagi kelingan mantan sing tau mendot janji. Iki dia lagu Kertonyono, Mendot Janji, saka Dene Ceknan. Monggo dipun raoske yo mugi-mugi boten ngawi kelingan sing wis lungo adoh tetep nang RRI Rimboroyo iki Kartonyono Medot Janji.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 22 menit kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya, hadirkan lagu-lagu Jawa ya. Sedulur kabeh nyen ngomong ke tanah Jawa ya, meski akeh kenangan lan cerita sing ora iso dialekke. Ono sing kangen karo kampung halaman, ono sing kangen suasana pasar desa, ono sing uga si kangen wong sing biyen tau ngisi atine yo. Nah, lagu sing arep tak puter iki cocok kanggo sedulur sing lagi kangen tanah kelahiran utawa sing duwe kenangan yo ning jalur Madiun nganti Ngawi. Daerah sing kondang karo budaya Jawa, sing isi kental masyarakat sing ramah lan suasana desa nih sing ayem, adem, tentrem nih. Lagu iki dibawake oleh Intan Caca ya, kanthi judulnya Madiun Ngawi. Irama nih sing enak dirungokne lan lirik sing cedak karo urip masyarakat Ngawi. Lagu iki gampang diterima ning ati para pecinta musik Jawa ya. Ya wis, sore suwi-suwi yo kanggo sedulur sing lagi santai, lagi kerja, utawa sing lagi kangen kampung halaman. Ayo bareng-bareng nikmati lagu ini, Madiun Ngawi saka Intan Caca, mung kanggo panjenengan kabeh sing setia bareng RRI Rimboroyo. Iki yuk ngerungok nih yuk.

Oke, baik, lagu ini juga lagu kesukaan Mak Pita di seputaran Boom City ya. Mudah-mudahan masih memonitor kita terus di 90,1 MHz.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Satu menit lagi pendengar, kita jelang 12.30 saatnya kita akan penuhi ya pemutaran azan sholat zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Seperti biasa sebelum itu, sholawat asikil kami hadirkan untuk

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan Program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa daerah. Oke, baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini dari pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahkan ke Berserluni. Tarlo Kamis tanggal 4 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserluni selengkapi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengganti jajaran pemimpinan. Pemimpin Badan Gizi Nasional atau BGN kin menguatkan program pemenuhan gizi nasional. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengganti jajaran pemimpin Badan Gizi Nasional BGN kin menguatkan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengawahni. Presiden Prabowo menuduhkan Dadan Hindayan ari jabatan kepala BGN. Nya mengini Nani Sudaryati deangkin kepala BGN. Selain mengganti kepala lembaga, Presiden juga mengubah jajaran wakil kepala BGN Agustina Arumsari Rum Maijen TNI Trenggono ditunjukkan wakil kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga WA Kuarapi. Badan Gizi Nasional ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian si bertugas mengordinasi pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis MBG si menjadi salah satu program prioritas nasional.

0: RRI Takengon menyalah Gaber Seruni.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana musiut, uten lahan atau karhutla di si terjadi Soboh Senina 1 Juni 2026 di Provinsi Aceh. Selengkapnya sawahan Mayani.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana musiut uten lahan kartula si terjadi Soboh Senina 1 Juni 2026 di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Tengah, kartula terjadi lo Sabtua 30 Mei 2026 si melanda wilayah Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kampung Penderesari, Kecamatan Bebesen, Rum Kampung Pukes, Kecamatan Kebayakan. Wahusen sekitar tuluitar lahan. Berkat upaya ni petugas, Rara berhasil isesopan terminggu 31 Mei 2026. Kartula juga melanda Kabupaten Aceh Barat terminggu 31 Mei 2026 di Kampung Berawang, Rum Kampung, Kuta Padang, Layung, Kecamatan Bubun. Arah laitar lahan ilaporan musiut. BPBD Urum TMP berupaya memadaman rara. Kondisi lebih parah terjadi nian di Kabupaten Nagan Raya. Titik nirara terdeteksi di Kampung Kayuno, Kecamatan Darul Makmur, Rum Kampung Babahlung, Kecamatan Tripa Makmur. Data sementara arah sekitar 17 sitar lahan mesiut. BPBD Runtin Gabungan bahan 2 unit mesin pompa niwekin menyesopan rara. Karena BNPB mengimbau masyarakat entina menyiut lahan rum tetap jege-jege ari kartula. Mahyani ari RRI Takengon menyalah Gaber Seruni.
1: Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Tengah Aceh mewaspadai potensi uren si perkiranan terjadi ruhul ni sawah iuni. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
2: Aliansi Mahasiswa Nusantara mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Tengah Aceh mewaspadai potensi uren si perkiraan terjadi ruhuni sawah iyo. Prakiriawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Mija Andria, menyalahkan cuaca sobohnya sawah ruhuni umumnya cerah berawan. Kuyu Ari Barat urum kecepatan 10 sawah 30 km per jam. BMKGP mendeteksi 100 titik porak di wilayah Tengah Aceh. Masyarakat dihimbau untuk memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Di sadana RRI Takengon menyalahni Gaber Seruni.
1: Aliansi Mahasiswa Nusantara atau AMAN mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memecat Dadan Hidayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
2: Aliansi Mahasiswa Nusantara mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memecat Dadan Hidayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. AMAN menilai langkah OYA menurunkan komitmen pemerintah Wan mengevaluasi pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Koordinator Pusat AMAN, Agus menyalahkan, pergantian pimpinan diperlukan untuk memperbaiki tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan program MBG. We berharap kepemimpinan Syahyu Kahi pas meningkatkan transparansi, akuntabilitas, punya keselamatan si menerima program ini. Lisa Dana, RRI Takengon, menyalahni Gaber Seruni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan Gaber Seruni hari RRI Takengon. Nantinan Gaber Seruni selanjutnya jep lo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: wakeh men pasukan itu.
1: Nah iya, pasukan apa ini?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Erin Baraya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Bang Cibro pendengar yang akan temani kebersamaan Anda dalam program kesayangan kita. Hey hey hey hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya selama 2 jam ke depan pendengar hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Edisi hari Kamis manis pendengar 4 Juni 2026 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga hari penuh berkah ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar serta kebahagiaan untuk kita semuanya. Ya amin. Sahabat Eris, sesuai dengan semangat hari ini ya, Kamis manis harus optimis. Mari jalani hari dengan pikiran positif dan hati yang penuh syukur, karena setiap langkah yang kita tempuh hari ini adalah bagian dari ikhtiar menuju masa depan yang lebih baik. Dan pendengar, berbicara tentang semangat tentunya tidak lengkap tanpa iringan musik dangdut, oke? Yang tentunya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena apa pendengar, dangdut adalah kita. Dangdut bersama kita. Dangdut disukai tua dan muda. Dangdut diminati masyarakat desa maupun masyarakat kota. Bahkan dangdut juga dikenal di mancanegara. Hey, hey, hey. Dan musik dangdut pendengar bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan juga kebersamaan. Untuk kalian yang ingin bergabung ya, silahkan tentunya di 0853-8179-3206. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke baik, berikut satu buah lagu ya yang sudah dipilihkan oleh Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Apa kabar abangku, sehat? Lagi di kebun katanya ya. Mintakan satu buah lagu yang spesial hanya untuk istri seorang di rumah. Wah, sangat romantis abang kita ini ya. Oke baik, satu buah telpon ya, coba kita angkat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Betul sekali dengan Kak Caca ya. Apa kabar Kak Caca, sehat?
1: Masih seperti seabad yang lalu.
0: Pastinya sedang dalam keadaan baik-baik saja bukan?
1: Setengah.
0: Setengah ya, oke baik. Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala Kak Caca ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Oke, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana cuaca seputaran Jamrud nih Kak?
1: Dibilang panas, nggak terbuka matanya. Dibilang nangis, tapi kayak mau turun hujan.
0: Iya, kayaknya KB ya hari ini ya cuacanya di sana.
1: Dilakan.
0: Oh, ini. Ya, getukan tuh kayak baru betih.
1: Mandiri turah turun tangan, turah mengkalungi mak kata sudah baru anjui.
0: No, guna mengkalungi yo. Aja turun atu penggalung gusinya belum tu. Dap turun ni peuran kita nganu betager kah ngebencana isi apalagi atu turun ni aduh aduh. Kau nak kahnya ke mamam?
1: Bangti kenyu mau ya kecerakan, mau kecerakan.
0: Anu, oh, anak ketaga.
1: Kenapa
0: bang? Boh, Hana ya. Oke baik, ada Kak Caca juga dari seputaran Jambur sudah bergabung ya. Nanti gabung lagi Kak Caca ya. Oke, selanjutnya kita putarkan dulu lagu permintaan Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Sehat selalu Bang ya, salam untuk keluarga di sana. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Didi Kempot, layang kangen.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dangdut di pada mana Bang Gibo?
3: Hey, hey, hey, Dangdut juga ada di Ponsa ya.
4: Iya, Bang
3: Gibo. Apa kabar Bang? Sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat Bang Gibo.
3: Alhamdulillah. Nge ke mamam.
4: Halo.
3: Halo, nge ke mamam Bang?
4: Nge mamam ini ke minum kopi ke merokok.
3: Oh, alhamdulillah, gurega. Sire berdangdut ria ngemama minum kopi teh nikmat, yang mana yang didustakan? Ngerti ke Bang? Sahan Bang. Oh. Oh, gure diga gresteu jemae ga. Cogah-cogah ini mulut uki ya, gak ketiru lu sen nih.
4: Ya betul ya Bang Tigo ya, masih
3: garas. Aku ngulak di tempeh wa ya Bang.
4: Sege
3: ya? Oh, melamut turah.
4: Pengalaman ya Bang.
3: Ya. Porak kone Bang eh.
4: Ini keporak iya, tak taruh keporak. Kayaknya aku mau ngomong ini. Aku
3: mau ngomong ini. Iya, mantuk ya, karena kipas angin ke.
4: Lo kipas angin, tapi lo harus ketuk.
3: Betul. Iya, iya, iya. Boh, Bang. Hana nyelagumu nih, Bang.
4: Mana sih? Coba dengan kasihan WA aku
3: aja. Iya. Gerpas Bang, oh ya we anu YouTube Hana gerali video mat oh.
4: Oh ya fitmat ya Bang
3: Tibo. Oh ya le, kita nil gerara waya turah iya anu lo. Aplikasi turah download mul Bang ga.
4: Oke, maksudnya ke lagu iya waya nang le.
3: Oh ya boh, nge kita anu nih Bang, kita tos listen ga.
4: Hah?
3: Nge kita listen ini.
4: Nge ada debu ga.
3: Nge. Sarak wa.
4: Lagu-lagu ya Bang Tibo, kena aku lagu ya.
3: No, aku ken ku Hana.
4: Lagu enak, lagu tinggal sabun mati, kaki gigi dengan maksud cuma ini.
3: Hana ti mak selfie dor ningku. Hana ti oe dor kilewe nah. Nanti kesi anu kame.
4: Sebab puter dah gue dor problem. Padahal oe lagu anu ya. Lagu kami gitu. Pakai nanyo yang
3: ngerti. Betul. Lagu saya.
4: Lagu ennya ke hari matur es. Jangan pura-pura. Ini
3: iya, kesukaan kebeda-beda, kebang.
4: Ada emosi merapi.
3: Nanti emosi, oh no, ini. Demu pegeru, anda ni ni, anda demu langit semua. Renye emosi, aduh.
4: Lagu pertama ni,
3: kan? Oh.
4: Nong rawa di kiro lagu.
3: Genap kiro ah?
4: Ya, nak.
3: Hana sarami bang?
4: Lagu berdua ni adalah judulnya.
3: Dari
4: Muksin Alata.
3: Muksin Alata sana judulnya bang?
4: Oh ya, pe cover juga Nur Lela judulnya.
3: Hana judulnya bang?
4: Nur Lela.
3: Nur Lela si mana ya ga?
4: Nur Asana, Nur Hayati.
3: Nur Aini kedang.
4: Nur Aini, Nur Malan, masyarakat yang lain.
3: Hari takingan ya. Ku benar meriah ni turah ganti ku Nur Lela ga.
4: Oh betul Nur Lela. Kadang harai kopi ga.
3: Nume kedang akal aku negeri Nur Lela. Nur Lela.
4: Ya akal aku tu penting kerali.
3: Hana.
4: Dalik sedar.
3: Ucit. Kin gerol piucit.
4: Itu sedar bang Uti bro ke?
3: Hana.
4: Ke bahasa Inggrisnya prepensi ya bang Uti bro.
3: Hana bang?
4: Ke bahasa Inggrisnya prepensi ya.
3: Bang kita. Iya. Berizin bang. Amin ya Allah. Ya. Ya. Ya. Amin ya Allah. Iya Pak Imam Taufik ya. Amin ya Allah. Amin.
4: Dan untuk semua pendengar pendengar sebang,
3: ya.
4: Yang lagi monitor,
3: ya.
4: Kadang arai akan mengikuti gening ni.
3: Betul.
4: Lagu kalau tariknya gedingnya terongok merai mak.
3: Lagu kak caca nu kadang nyata seng betaga. Betul. Sap-sap bau ni.
4: Boh,
3: berizin bang boh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Joy. Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Masakannya Bang Joy ini radio aku kobo nyatan anu ni kami.
3: Kerbuang kaming kini. Ketik kaming nepi memang ngeger ke?
5: Salah tebakannya
3: Bang. Oh salah. Oh isi?
5: Iwarni jerapah. Jerapah ni ke naru rongoke jadi payah amat rongoke ni gantungan.
3: Betul, lebih atas dari batang di peti ya mian wipega. Kuna jerapah ane ca joget-joget ku wipe mengidang dut ni.
5: Oh bang. Taman ger pengidang dut tan kan gimana mangan we.
3: Desa gumpue. Agar puter lagu ger meramam. Aduh.
5: Koyo.
3: Bo,
5: lagu himpu iki lagunya ya si Tiara Hanyepe.
3: Iya, betul. Alhamdulillah.
5: Ngone ke empuwe bahagia, oh ya merawe pe bahagia, gede ke bersuat pe.
3: Betul, no setia iya.
5: Mana
3: lagu mode?
5: Judulnya cantik itu perlu dana.
3: Oh, cantik itu perlu dana. Saham penyanyinya.
5: Gerbeti aku, Bang.
3: Oh, iya ya, Boh. Parami kita perahan, Boh.
5: Boh. Sarami jodoh di meja KUA.
3: Bukan di tangan Hansip, ga? Betul oh ya si halaliko ya ga.
5: Ya.
3: Bo, porami kita putaran bo. Salam ya, Dik. Halo. Salam ya, Tikik.
5: Salam pertama kena Bang, semoga sehat selalu.
3: Amin, berizin.
5: Dijauhkan dari segala mara bahaya bencana, sukses dunia akhirat.
3: Amin ya Allah.
5: Dilancarkan rezekinya seperti air yang mengalir.
3: Amin. Doa yang sama ya.
5: Dimudahkan segala urusannya.
3: Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Caca dan keluarga juga ya.
5: Iya, dan salam juga buat semoga sehat selalu.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Satu persatu sama rata atas bawah tanpa. Wali.
3: Amin ya Allah. Oke.
5: Boh tabang, boh aku kemudian mamam, Bang.
3: Oh iya, bohnya.
5: Boh
3: ketak, boh. Berizin cah,
5: boh. Bang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Caca juga berenggan dari set putaran Jamrut ya, sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk astensinya ya. Semoga mudah-mudahan doa-doa terbaik kita hari ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, juga ada WhatsApp dari Mak Hendri ya, seputaran Benar Pepanyi. Kita bacakan. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Hendri. Dangdut adalah kita, betul sekali ya. Dangdut anak kita adalah kita. Request lagunya dari Adela, judulnya Koyo Jogja Istimewa. Salam buat keluarga dan salam buat pendengar RRI semua di mana saja pun berada. Istimewanya buat Bu Ati di Lorong Gilang Pakengon. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas saja. Terima kasih banyak ya Mak Hendrik. Sehat selalu dan terus betah bersama dengan RRI Rimba Raya. Amin. Juga banyak WhatsApp ya di grup pendengar RRI Rimba Raya ini. Ada Pak Rahimun juga. Terima kasih Pak Rahimun sudah gabung ya. Ada Bang Jo juga. Ada Kak Caca juga. Sehat selalu, ada Mak Selfie juga nih, seputaran Kalna City. Langsung Mak Selfie ya, untuk requestannya langsung dituliskan ya, biar nanti langsung kita putarkan. Oke, baik, satu buah lagu dari vokalnya. Oh ya, Jaja Mirharja ya. Ini permintaan dari Bang Joy, segera kita hadirkan. Ini dia, Tangan di Atas. Hey!

0: Oke, baik pendengar, kita tinggalkan DJ Cinta Sabun Mandi ya. Sebelah itu saat ini coba kita ke Bandar Pepangi. Ada Mak Hendri di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Istimewa, istimewa koyo Jogja ya. Oke, baik. Ini dia lagunya.
1: Bu, kok ngenesnya nasibnya orang miskin, dapet duit keluar.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Oke, baik, berakhir kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita masuki program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, pendengar, beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, dan petugas pemadam kebakaran damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan itu juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahok.jakarta.go.id dari hasil koordinasi tim Jalahok dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Sarah ya. Apa kabar Kak Sarah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di seputaran Ponsa nih Kak?
2: Panas masih Bang.
0: Oh panas ya, sama ya. Berarti sama-sama di apa, kantor Camat Bukit ya.
2: Iya Bang.
0: Oke, baik ya. Ada informasi yang mau disampaikan nih Kak?
2: Apa ya?
0: Ada informasi. Oke, kalau tidak ada informasi, oke, langsung merequest lagu apa nih Kak?
2: Lagunya dari Roma Irama ya. Satu,
0: judulnya
2: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta, oke.
2: Baik, satu lagi dari Roma Irama juga, Gala-gala.
0: Oke Kak, kemarin saudaranya udah ini, udah nyampe.
2: Kan ininya apa, jadi kemarin jadi nyampe abang saya bang. Bukan ini, ternyata kemarin pesawatnya rusak ya radarnya ya.
0: Nggak
2: bisa dicek ininya, ketinggiannya itu. Kalau mau turun, mau cepet turun, takutnya nabrak

0: gunung katanya. Trauma semua satu pesawat kemarin 30 orang.
1: Bisa jadi dalam tahun ini enggak mau naik pesawat itu ya.
0: Enggak, dia biasa bang, keluar negeri juga biasa. Tapi baru kemarin katanya seumur-umur baru kemarin saya ini apa ngeri enggak pernah kayak gitu katanya. Padahal ke Eropa kemana sering dia kan.
1: Ya Allah. Spot jantung juga kemarin ya waktu di atas berarti ya.
0: Ya semua akhirnya balik lagi ke Medan ganti pesawat.
1: Oh ganti pesawat.
0: Ganti pesawat udah itu juga nggak langsung berangkat delay juga.
1: Oh delay
0: karena
1: juga.
0: Karena kan di sini hujan dari sini kan tunggu informasi dari sini berhenti dulu hujan baru berani mereka terbang.
1: Iya soalnya itu jatuhnya kan pagi ya kan ada datangnya pesawat itu ya.
0: Biasanya 9 jam 10 ya. Ini sampai rumah pas jam 4 pas azan asar baru nyampe.
1: Iya.
0: Pas enggak. Saya tanya, kok lama nyampenya? Jangan tanya dulu, lemes.
1: Jangan ditanya. Iya. Iya memang karena alusnya memang kalau keluarga datang begitu disuguhi makan dulu ya, Kak. Baru ditanyain itu ya.
0: Iya, ini kan baru saya tanya, memang saya lagi ketiduran gitu kan. Terus itu, aduh, kasih makan dulu. Dia bilang, belum makan siang saya, cuma sarapan pagi tadi. Katanya nyampe ke Medan langsung sarapan pagi. Karena kan berangkat pagi juga dari Jakarta kan saat betul. Pertama jam 5 kan.
1: Iya, oke. Tapi hari ini ya, udah sehat kembali ya. Tapi traumanya mungkin masih ya.
0: Enggak. Ini lagi udah berangkat ini perpanjangan dia kan mobilnya di sini banyak ya.
1: Allah.
0: Jadi perpadi ini balik nama gitu kemarin itu pas banjir bandang dia bawa satu ke sini buat kendaraan kami.
1: Ini balik
0: nama lagi dia datang tertinggalnya sini balik lagi datang lagi bawa mobil lagi tinggal lagi. Jadi kami rame banyak.
1: Oh iya. Saudara gimana Kak? So adik-adik atau abang-abang tuh? Atau
0: abang kandung.
1: Oh, abang kandung. Ini yang berarti sama si Win ya di waktu di Jakarta ya?
0: Enggak. Saya kemarin itu kan di Cirebon ya.
1: Oh, Cirebon.
0: Dia kerjanya di Cirebon. Emang pertama kan sama dia tinggalnya. Udah itu kan di Bandung, lama di Bandung. Boarding school dulu di Bandung, baru ke Cirebon kerjanya.
1: Iya. Berarti pengalamannya udah melalang buana juga ya, udah kemana-mana gak ya?
0: Ya, orang Gayo satu-satunya yang ikut perdamaian Aceh dulu kan dia, Pak.
1: Oh, dia.
0: Helsinki, satu-satunya orang Gayo yang ikut keluar dari ke Helsinki waktu itu kan dia.
1: Oh, berarti langsung ke Helsinki-nya beliau ya?
0: Iya, kami aja nggak tahu, lihat di TV baru tahu. Sampai di Jerman, dia kan pas turun orang itu kan di situ. Loh, itu siapa yang tengok? Terus kata anak kakak di Jakarta. Itu Cik Dawan. Katanya gitu, ternyata benar gitu. Lagi jalan, dia lagi narik koper gitu di bandara.
1: Iya. Cik Dawannya pun ini ya, sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat rendah hati ya.
0: Alhamdulillah bang, memang dibanding kami sekeluarga memang dia ini banget ya. Orangnya sederhana, enggak kita duga dia orangnya gimana ya. Pakai celana pendek, sendal jepit, kadang-kadang pakai kain sarung.
1: Iya.
0: Padahal mobilnya Alphard di sana. Di sini biasa aja jalan biasa kaki aja. Kemana-mana.
1: Sangat sederhana, alhamdulillah ya. Sangat apa kata orang, sangat low profile ya.
0: Banget. Di sini aja berapa mobilnya cepet, tapi nggak ini dia jarang pakai gitu. Dia malah pakai mobil saya yang buluk.
1: Iya. Okay lah.
0: Ya udah bang, makasih
1: banyak
0: salam untuk semuanya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik banget ada Kak Sarah juga ya dari seputaran Ponsa sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih banyak Kak atensinya. Salam sehat, salam kompak terus untuk Kakak juga untuk saudaranya ya. Oke, baik banget 7 benih sudah beranjak dari Permasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ada juga nih Pak Rahimun ya yang sudah bergabung bersama kita. Kita bacakan saja WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Cibro, sugeng siang kembali untuk Pak Rahimun ya. Amugi paringi sehat walafiat, amin. Doa yang sama ya untuk Riko ya. Redangdut adalah kita, betul sekali ya. Kita request lagu dari vokalnya Roma Irama, judulnya Syahdu. Dan request lagu dari vokalnya Agus Suwarsito, judulnya Jowo Jo Lali Jowono. Ya, nanti kita putarkan, Pak ya. Salam juga untuk Mbak Caca, untuk Mbak Selfie juga, untuk Mbak Humairah Azaria, Mbak Sarah, untuk Mbak Hana juga ya. Semoga sehat selalu, amin. Sepertinya hari ini ya, Bunda Hana acaranya ya, acara nujuh kalau nggak salah di Belang Panas. Nah. Oke, baik, ada penelpon ya. Wah, sepertinya semuanya di telpon ini. Pak Selfie, mau bergabung kayaknya ini. Halo, Assalamualaikum Perdangdut.
2: Dangdut
1: adalah kita. Mak Selfie, apa kabar ini? Dah sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Raymond juga sehat ya?
3: Alhamdulillah,
1: Pak. Sehat. Juga ada Kak Sarah di sana ya, yang sudah baru nelpon kita. Gimana Mak Selfie?
2: Biar rame.
1: Oh, biar rame.
2: Lewat anu ini telepon bangke, lewat nomor biasa, kayaknya
1: ngomong
2: tuh
1: belum pikir
2: beragak,
1: mayu,
2: mininya.
1: Oh iya, memang serunya gabung-gabung ya.
2: Biar gabung semua.
1: Biar gabung ya, semua.
2: Ya, masuk di biar rame. Biar rame terus, Mak Selfie
1: peraninya. Iya, Mak Selfie memang ininya lah, jenderalnya ya.
2: Iya.
1: Kalau nggak ada Mak Selfie nggak rame, betul.
3: Kandi, Pak.
1: Oh ya, gimana Pak? Sri Kandi.
2: Sri Kandinya alhamdulillah.
1: Sri Kandi grupnya pendengar RRI Rimba Raya ya.
2: Iya, alhamdulillah Pak ya. Terima kasih banyak.
1: Mak Selfie nih, biar lekas sembuh, mau request lagu apa ini?
2: Request lagu dari Pak Haji Roma Irama ya.
1: Haji Roma Irama.
2: Judulnya Matahariku, ada
1: gak
2: Bang?
1: Matahariku.
2: Itu spesial untuk Kak Amoy, karena Kak Amoy selalu minta lagu untuk sendiri aja katanya. Bukan aja Kak Amoy, sama ini aja. Ini pun sama anunya,
1: hasilnya. Iya, cuma satu? Serius cuma satu?
2: Sarami Bangke.
1: Sarami Hana.
2: Dari Hana Gralia. Dari Imam S. Arifin ya Bang Bo.
1: Imam S. Arifin.
2: Titip cinta.
1: Titip cinta.
2: Arifin ya, Ari Sahan ya.
1: Anu, Ona Sutra kayaknya titip cinta ya. Iya, Bo.
2: Spesial untuk di grup ini ya Bang Bo.
1: Iya.
2: Selamat mendengarkan. Dan semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Bahagia semuanya Bangka.
1: Amin.
2: Dan dari A sampai Z, Mak Selfie kirim salam. Yang belum kirim salam, Mak Selfie kirim salam. yang udah kirim salam, kembali salam juga. Dan untuk penyiar. Bang Tibro terutama. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Arti. Dek Pane. Bang Ere. Sarami ada kah?
3: Salam.
2: Istimewa untuk Pak Rahimu dan apa orang tua kita. Mohon izin besok karena nggak bisa lagi nelpon, dah mau ke duta.
1: Sehat selalu Mak ya, sampai di sana juga ya.
2: Iya, kata Bang Sultan mau ke ladang duit. Ngumpulin duit satu baret.
1: Betul, nanti kalau sudah satu baret bagi-bagi ya RRI Rimba Raya.
2: Satu. Berizin kita Bapak Beni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berkenan ada Mak Selfie juga yang sudah bergabung bersama kita ya. Sudah kita catatkan lagunya, nanti kita putarkan. Oke, baik. Kalau lagu berikut ya, Bang Joy siap-siap dengarkan Nur Lela dari versi Muhsin Alatas. Ini dia untuk kita semuanya. Bang Joy, tangan di atas.
4: Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, berikut jumpa kita masih ke Ponsa ya, ada Kak Sarah di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya dari vokalnya Bang Haji. Ini dia Bahtera Cinta.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, coba kita ke Pantan Mosara. Ya, ada Pak Rahimo di sana, kita hadirkan lagu kesayangannya. Dari pokalnya Bang Haji Roma Irama, ini dia, Sahdu.
1: Bila kamu

Oke, baik pendengar, selanjutnya coba kita ke Kalna City ya. Kita jumpai Mak Selfie yang baik budi dan baik hati. Kita hadirkan lagu permintaannya di Roma Irama featuring bersama dengan Nur Halimah, Matahariku.

Oke, baik pendengar, coba kita ke Jamrut lagi ya. Kita jumpai Kak Caca di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Wah, jodoh di meja KUA ya. Ini dia untuk kita semuanya.

Oke, baik, masih dari kawasan ya Pondok Sayur, kita hadirkan permintaan Kak Sarah ya, dari vokalnya sang Raja Dangdut Indonesia. Ini dia, Gala, Gala, Gala.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan galah-galah. Selanjutnya coba kita masih ke seputaran Pantauan Mosara ya. Ada Pak Rahiman di sana, kita hadirkan lagu permintaannya, Ojo Ilang Jawone dari Agus Warsito. Ya baik, ini lagunya Pak. Mudah-mudahan tambah bahagia, tambah senangnya ya. Oke, ini dia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Ojo Ilang Jawone ya, dari Agus Suwarsito menempatkan kita di formasi 53 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, coba kita ke Kalna City, ada Mas Selfie di sana, kita hadirkan lagu permintaannya, Titip Cinta. Ini dia.
1: Langsung saja Irma Monica bersama Revina Memang Beda.

0: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan, apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada

banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya mengejar kekayaan secara tidak sah dengan

Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita

Ya baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya di sore hari ini, yang akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.

0: sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasa

0: Jakarta sore ini 91,2 FM, 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Deddy Firdaus
2: dan saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Astacita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Mindy.
2: Mindy, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang?

0: rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah, ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh yaudah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
0: Ini penting banget ya, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya, perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga

0: kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi pertimbangan nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu dong sih, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, lu

0: kadang apa bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari background masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi kulit peran generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih ya, kulit jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini.

0: selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus

0: siaran berjaringan nasional Beranda Cita bersama saya Iqbal Utama. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam Beranda Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perlindungan Anak Utara, Ibu Desi Masita Turwi. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan astacita pemerintah, gender dengan pembangunan bangsa.
1: Terkait dengan astacita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Pandangan Ibu,
1: kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Apa langkah yang dilakukan DP3 untuk mendukung kesetaraan gender Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya urusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial pemberdayaan kelompok rentan di Utara?
1: Perempuan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siapa?
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih Ibu atas waktu dan yang diberikan hari ini. Kita hari ini tentang kesetaraan gender dan semangat cita. Semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa.

RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ekspresi hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mei yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita

0: Yin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah sana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Yang jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Berapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp, itu promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian, melalui fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Nah, jadi menurut Mbak Mayin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu? Menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
1: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
0: Perspektifnya tuh seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
1: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
0: Karena sosmed tadi.
1: Iya, karena sosmed itu.
0: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyem sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
1: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya.
0: Oke.
1: Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
0: Oh,
1: kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Kalau di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
0: Oh betul.
1: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
0: Oh, baju umum ya.
1: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya gitu, dari perspektif gender itu
0: keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
1: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminin banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
0: Responnya positif.
1: Positif ya, rata-rata
0: bangga juga
1: gitu. Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
0: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyem sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
1: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
0: Mulai saja dulu.
1: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
0: Oke, terima kasih Mbak Meyem sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meyem Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
1: Terima kasih. Yeah.

Mode Putih di Kota Palangkaraya. Perbincangan hari ini kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong.

desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan melanjutkan dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya.

0: dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Parustama Ajeder yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak,

0: memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, ya dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan mungkin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang

penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya, ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, seperti hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten

0: juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus, gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor, gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan

Cita-cita, program inspiratif Rosatom RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambahkan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan.
1: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat asar wilayah Hardelung, Benar-Benar dan sekitarnya. Selamat sore, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Hardelung, Kabupaten Benar Meriah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah

tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam hangat untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani Anda dalam program Pesta Piala Dunia 2026 yang dipancarluaskan dari studio RRI Rimba Raya 50,1 FM Jalan Butul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin menarik ya. Jadi tim-tim terbaik dari berbagai benua tengah mempersiapkan diri untuk meraih kejayaan tertinggi di sepak bola dunia. Siapa yang paling siap mengangkat trofi? Ya, apakah juara bertahan masih menjadi favorit? Atau akan lahir kekuatan baru yang mengejutkan dunia, pendengar ya? Ya, selama 30 menit ke depan kita akan mengupas tuntas peluang tim-tim favorit dalam tema Road to Glory 2026, mengupas peluang tim favorit menjadi juara dunia.

0: Nah, baik pendengar, untuk saat lagi kita akan bergabung bersama, maksud kami kita akan terhubung dengan narasumber kita kali ini ada. Ya, Bang Septio ya. Nanti akan bergabung bersama kita. Septio Kaisar Pangestu MD Tra, pegawai UPBU Rembili Bandar Meriah. Namun kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore pendengar. Ya, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita besar. Ada tim unggulan yang tampil konsisten, ada pula tim kuda hitam yang mampu mencuri perhatian. Tahun 2026 ini menjadi semakin spesial karena untuk pertama kalinya turnamen diikuti oleh 48 negara peserta. Persaingan dipastikan akan semakin sengit dan juga terbuka pendengar. Nah, untuk mengawali perbincangan kita akan mendengarkan dulu ya pandangan Bang Septio mengenai peta persaingan menuju gelar juara dunia tahun ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Septio.
13: Waalaikumsalam ya.
12: Oke, gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
13: Alhamdulillah sehat.
12: Alhamdulillah. Nah, Bang Septio, melihat kualitas Piala Dunia 2026 dibandingkan edisi sebelumnya seperti apa nih, Bang?
13: Mungkin sangat ramai ya kali ini. Karena banyak tim juga kan ditambah, ada beberapa tim yang belum pernah masuk dan juga masuk ke Piala Dunia sekarang ini. Jadi menurut saya juga ini sangat antusias mungkin para penonton di luar sana yang ingin nonton ini, oh, nonton Piala Dunia.
12: Iya. Dan menurut Abang sendiri bagaimana ini Bang, maksud kami dengan format 48 peserta, apakah peluang munculnya kejutan ini semakin besar atau tidak ini Bang kira-kira?
13: Semakin besar.
12: Semakin besar Bang ya?
13: Besar. Sekarang kan ada tuan rumah kan sekarang di Amerika Serikat sama Meksiko ya, mm-hmm, dan Kanada. Mungkin kalau tuan rumah seperti Amerika Serikat kurang buat untuk memenangkan. Mungkin lebih ke Meksiko sih yang dijagoin, oh, kalau dari tuan rumah ya.
12: Kalau dari tuan rumah deh ya, baik-baik. Negara-negara mana saja yang mungkin saat ini disebut sebagai favorit utama juara ini Bang?
13: Favorit utama juara yang pasti Spanyol ya.
12: Spanyol,
13: Prancis, Inggris, Argentina, Portugal sama Brazil. Negara itu mungkin yang dijagoin sekarang.
12: Oke, ini faktor apa kira-kira ini Bang paling menentukan keberhasilan sebuah tim di turnamen kelas Piala Dunia ini?
13: Tim juga sama pemain-pemainnya juga. Pemain-pemain banyak kan, Spanyol kan banyak juga ada Lamine Yamal, Prancis ada Ousmane Dembele yang kemarin menang Ballon d'Or, ada Mbappe, di Inggris ada Harry Kane, di Argentina yang pasti ada Messi kan, di Portugal adanya Cristiano Ronaldo, dan Brazil juga diunggulin karena baliknya lagi Neymar setelah absen satu kali Piala Dunia, dia nggak main kemarin kan.
12: Mm-hmm. Artinya banyak pemain berpengalaman nih Bang Tio ya.
13: Betul.
12: Bang, ini apakah pengalaman lebih penting daripada kualitas pemain muda ini Bang kira-kira?
13: Mungkin kualitas pemain muda juga sekarang lagi banyak yang bagus juga ya. Tapi kan kita balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, ada banyak-banyak juga pemain muda yang main di tim bagus tapi main di negara mereka jelek. Jadi negara ini seperti ajangnya mereka untuk unjuk gigi lah bagi pemain muda. Dimana kalau mereka di sana bagus, biasanya di tim mereka juga mereka bakal lebih bagus lagi itu, begitu.
12: Oh, baik. Ya kalau kita analisis tim favorit misalnya Argentina ini, bagaimana peluang Argentina mempertahankan gelar juara dunia ini kira-kira ini Bang?
13: Argentina. Argentina mungkin bisa sih menurut, tapi kalau saya masih menjagokan Portugal ya.
12: Portugal ya.
13: Daripada, ya.
12: Karena belum ada kesempatan karena, Bang ya.
13: Betul.
12: Iya baik. Terus apakah generasi baru Argentina mampu meneruskan kesuksesan sebelumnya menurut Abang?
13: Generasi Argentina mungkin sih, mungkin bisa juga, dan banyak juga muda dari Argentina juga yang mereka membantu juga, di mana di situ bisa membantu Messi sih, lebih ke ujung tombaknya di Messi sih menurut saya di Argentina karena orang-orang lama lebih berpengalaman gitu.
12: Lebih berpengalaman ya, baik bang. Kalau untuk Brazil ini seberapa besar peluangnya ini menjadi juara dunia setelah penantian panjangnya ini, Bang Tio?
13: Brazil tahun ini sangat bagus sih. Karena seperti saya bilang tadi kan, baliknya juga si ada Cristiano Ronaldo, ada kepernya Alisson Becker, ada juga Castro, ada Richarlison, ada Inha, ada juga banyak sekali pemain-pemain bagus juga di Brazil, ada João Pedro, ada Luis Henrique, ada Gabriel Martinelli, banyak sekali pemain Brazil. Yang kita tahu adalah jagoan formasi Brazil ada Jogo Bonito. Mereka main dengan mengolah bola dengan indah kan.
12: Iya, baik. Berarti artinya peluangnya lumayan juga nih sepertinya Bang ya.
13: Lumayan Brazil
12: tahun ini. Ya, kalau menurut Abang sendiri kelebihan utama Brazil ini dibanding negara lain apa ini kira-kira Bang?
13: Ya, yang seperti saya bilang tadi, tiap-tiap pemain tuh ada ciri khas masing-masing, cara mereka mengolah bola, cara mereka bermain kan. Di mana tim Brazil ini kan seperti saya bilang tadi, cara bermainnya adalah Jogo Bonito ya, di mana mereka lebih menampilkan skill individual. Yang di mana skill individual juga dibutuhkan dalam bermain bola kan. Tapi yang penting ya pasti tim lah.
12: Iya, baik. Kalau untuk peluang Prancis ini bagaimana Bang? Apa yang apa beberapa kebelakang turnamen terakhir ini kan konsisten juga ini Bang kira-kira?
13: Prancis ya, Prancis juga bagus sih. Banyak juga pemain Prancis dari PSG kan. Ya, kemarin kan PSG baru menangin UCL kan ya, dari champion. Saya bagus juga, Prancis juga bagus, ada Ngolo Kanté yang pemain lama juga, ada Ousmane Dembélé, ada Mbappe yang tombaknya, ada Ryan Cherki, Michael Olis juga dari Bayern Munchen, ada Malogus, banyak sekali pemain Brazil, pemain Prancis yang bisa diunggulkan juga.
12: Baik, baik. Artinya sepertinya peluangnya cukup bagus nih untuk Prancis untuk Nah Bang, untuk Inggris ini gimana? Apakah sudah cukup matang untuk menjadi juara dunia menurut Abang?
13: Inggris, pemain Inggris banyak sih. Menurut saya salah satu tim yang dijagoin juga orang banyak Inggris. Karena kan dari lama Inggris juga banyak pemain yang berpengalaman seperti depannya Harry Kane kan. Ada banyak-banyak muda juga dari Inggris. Yang bisa membantu tim Inggris buat menang di Piala Dunia tahun ini ya Pak ya.
12: Baik Bang. Kalau untuk Jerman Bang, ini Jerman kan dikenal sebagai tim turnamen. Ini bagaimana peluangnya ini kali ini Bang?
13: Jerman. Jerman mungkin di tahun ini sulit sih menurut saya buat menangnya buat Piala Dunia. Karena juga kurang juga dari pemain-pemainnya, kurang juga dari line up-nya juga, dan kurang dijagoin lah buat di tahun ini Jerman.
12: Ya, seperti yang Abang bilang tadi, Spanyol kan bisa dijagokan lah seperti itu. Ini apakah Spanyol memiliki squad yang mampu menguasai kompetisi ini Bang?
13: Banyak sekali Spanyol. Spanyol juga pemain-pemain mudanya sangat baik juga, di depannya ada Lamine Yamal kan. Yang pasti mereka juga ada lama sekali ingin menang Piala Dunia kan Spanyol ini. Itu di mana di salah satu tim yang dijagoan juga menurut saya.
12: Betul baik.
13: Spanyol. Ya.
12: Jadi kalau menurut Bang Septio, negara Eropa atau Amerika Selatan yang lebih berpeluang menjadi juara ini kira-kira?
13: Eropa sih menurut saya, di negara Eropa.
12: Karena negara yang lebih berpengalaman ya tentang sepak bola seperti itu Bang.
13: Amerika Selatan kurang menurut saya.
12: Ya baik Bang, kalau untuk kuda hitam dan juga prediksi ini Bang, ini tim mana yang berpotensi menjadi kuda hitam nih menurut Abang sendiri?
13: Menurut saya kuda hitam sekarang adalah tim Asia, Korea sama Jepang. Karena Jepang udah pasti pemainnya. Sekarang pemain-pemain Jepang rata-rata semuanya udah bermain di Liga Inggris, maksudnya di liga-liga luar lah ya.
12: Iya,
13: seperti Mitoma dan lain-lain.
12: Baik.
13: Tim yang kuda hitam adalah tim Asia, Jepang sama Korea. Bisa paling enggak mereka masuk babak 16 besar lah.
12: Artinya bisa memiliki peluang menciptakan kejutan besar berarti begitu Bang ya?
13: Betul.
12: Okay. Betul. Bang, untuk tahun lalu di Piala Dunia kan ada Maroko, Bang. Ini bagaimana peluang Maroko ini setelah keberhasilan mereka di turnamen sebelumnya ini? Menurut Abang?
13: Maroko, seperti saya bilang tadi kan, Maroko kan salah satu tuan rumah ya di sini ya. Yang dimana dari tiga tuan rumah ini, Maroko yang paling dijagoin lah. Daripada Amerika Serikat sama Kanada ya. Sebenarnya peluang Maroko lebih besar daripada tuan rumah lainnya buat lebih ada kemungkinan buat masuk lah, masuk 16 besar mungkin.
12: Iya, baik. Bang, kalau untuk Amerika Serikat ini sebagai salah satu tuan rumah, bisa nggak dimelangkah lebih jauh nih Bang? Menurut Abang sendiri?
13: Sulit, Amerika Serikat sulit sekali buat buat masuk ya.
12: Iya.
13: Karena gimana ya, Amerika Serikat juga dalam memain juga, tapi belum bisa buat menunjukkan taring mereka buat bisa masuk atau menjadi jagoan lah dari tim-tim bela dunia lainnya.
12: Iya, baik Bang. Untuk pemain yang apa? Untuk pemain Bang, siapa ini mungkin kira-kira yang diprediksi akan menjadi apa namanya? Bintang ya di Piala Dunia 2026 ini menurut Abang sendiri?
13: Pemain, karena saya jagoin Portugal, yang pasti Cristiano Ronaldo sih. Karena di sini ada tahun terakhir ya bagi mereka, seperti Messi sama Ronaldo buat ikut Piala Dunia. Mungkin mereka ingin nunjukin bahwa ini tahun terakhir mereka buat ikut Piala Dunia, dan mereka ingin nunjukin bahwa mereka bisa ngunggulin pemain-pemain muda sebelumnya.
12: Iya, bisa jadi Bang ya. Nah, menurut Bang Tio, laga apa yang paling ditunggu ini yo sama pemain apa pecinta sepak bola nih, apalagi kalau malam ya berkumpul bersama teman-teman ataupun keluarga besar seperti itu?
13: Ya, mungkin nobar sih, seru sekali pasti nobar ini, karena banyak mungkin kafe-kafe atau tempat-tempat yang menyediakan tempat nonton bareng buat kita rame-rame kan, sambil makan, sambil nyemil, sambil ngopi kan, enak jadi nontonnya.
12: Baik.
13: Kebersamaan, lebih kebersamaannya.
12: Iya, baik Bang. Kalau prediksi 4 besar Piala Dunia 2026 versi Bang Tio ini.
13: Prediksi 4 besar. Oke. Yang pertama mungkin Prancis.
12: Prancis
13: sama Argentina. Prancis, Argentina, Portugal sama Jepang sih bisa 4 besar.
12: Ya, itu prediksi
13: Asia juga.
12: Prediksi. Ya. Baik Bang. Terakhir Bang, ini apa pesan Abang ini untuk para pencinta sepak bola di Kabupaten Meremeriah dan Aceh Tengah yang mengikuti pencinta sepak bola yang ada di Kabupaten Meremeriah dan Aceh Tengah tentang Piala Dunia tahun ini Bang?
13: Mungkin karena dibikin meriah aja sih. Menurut saya kan kurang, pasti orang ramai ke tempat-tempat yang kayak kafe gitu. Mungkin kebanyakan orang nonton di rumah ya, nonton di rumah. Mungkin lebih baik nonton di luar, biar ramai kan, luar-luar tempat kafe-kafe lain juga bisa membantu UMKM sekitar juga.
12: Iya.
13: Biar makin seru lah ngelihatnya, bahwa bener-bener nih, ramai, seru orang-orangnya itu.
12: Oke, baik Bang. Itu saja Bang?
13: Ya, baik itu saja.
12: Baik, terima kasih Bang Tio yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya. Kita jumpa kembali lain kesempatan Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum.
13: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
12: Ya, baik pendengar, menarik sekali berbagai analisis dan prediksi telah kita dengarkan bersama Bang Tio. Namun seperti yang selalu terjadi di sepak bola, bola itu bundar ya. Segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan Terima kasih kepada Bang Septio Kaisar Pangestu MD Tra atas waktu dan pandangannya dalam program ini. Semoga perbincangan tadi menambah wawasan kita semua pendengar tentang persaingan menuju tahta tertinggi sepak bola dunia. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Pesta Piala Dunia 2026 ini telah berada di penghujung acara. Dan saya Yasman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia mendengarkan siaran RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Terus ikuti perkembangan Piala Dunia 2026 hanya di RRI, media pemersatu bangsa. Dan saya Asman mengucapkan selamat sore, salam olahraga, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PT Sukovindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tapiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Gampong Lamblut, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukovindo Persero. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukovindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampong Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukovindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
2: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
1: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian.

0: namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan Cindy Novita.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
3: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu mengimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
2: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Berdasarkan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegeri, Lusukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya bros.
1: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi ciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi UNSIA. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar audiensi bersama Rektor UNSIA Profesor Dr. Mirzata Brani di Gedung Senan UNSIA kemarin. Dalam pertemuan itu, Bupati Haili membahas penguatan program sekolah pelangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haili berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program pelangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
4: Program ini akan kita mulai dari 17 Juni. Jadi kan itu tahun depan. Jadi waktu tahun depan dia saya sudah ada kemudian. Nanti Bapak hadir di sana, kita berputar mungkin ada 1000. Bapak dan sebagainya harus juga dibilang. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
3: Rektor UNSIA Profesor Dr. Mirzata Brani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil, Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Laporan Salihin Barus.
1: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
2: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juli Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
1: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor wali kota Sebelu Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sebelu Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sebelu Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sebelu Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
4: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Corvinus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Untuk selanjutnya kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda dalam program Redlung sore ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
0: FYI, for yay info. Pulpen pink gue kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
4: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
4: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
4: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
4: Lah, itu.
0: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
3: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
4: Sa dari Papua.
5: Awa orang Padang.
6: Aku wong Jawa.
2: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
7: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
2: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Foyey Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, Foyey Info.

0: 인풋.
1: Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Ah, apa sih
2: mau
1: itu?
2: Mau enggak ini?
1: Coba namanya.
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
2: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
0: FYI for yay info. Intermezzo.
3: Papa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Eh, Mama, ini itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat

dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya baik benar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat sore. Dan demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redlung sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Eritaki untuk mengikuti nanti saat lagi kumandang ajan sholat maghrib wilayah Redlung Benda Meriah dan sekitarnya.

0: menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh onak dan duri. Begitu pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Nanti dilanjut lagi sama Kak Ana, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih pendengar semuanya, dan saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
1: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja inisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 8.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti enggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan

0: pendidikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
0: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin agak short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Geruhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gurungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Mabar telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
5: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melakukan selengkapnya. Alam.
8: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
9: Tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita ke maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
8: Kemudian Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca anusia atau aropa, musdalifah dan mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Yang menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampai ke rekan kami Sadat Udarain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten rela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
11: Yang tenang, tapi ada sedihnya, karena itu negara pada hari keberapa atau 24 Mei.
9: Oh, itu udah sampai sana?
11: Bukan.
6: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI P3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang optimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
6: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas dan juga wanita.
12: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
6: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
12: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
13: Alhamdulillah, sihat semua berkat. Alhamdulillah, untuk keluarga 3JKG semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah.
12: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Mei mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
15: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
14: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun yang menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
11: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
11: Terima kasih sekali lagi.
15: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus membalikkan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdeung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdeung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Narapidana Ultra 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takeon. Baru saja Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari ini 4 Juni 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi Anda akan dengarkan kembali di RRI Takeon sepanjang malam hari ini.
1: Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, seorang pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet. Seorang raja tua turus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Menjelang kita hantarkan lagu yang nuansanya religi untuk menyongsong waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, ada beberapa rangkaian lagu ini mewarnai suasana malam, menemani Anda yang tengah makan malam, dan untai lagu-lagu itu untuk Anda.

Anda? Waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Kenapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi.

dan lagu nantinya akan bisa berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita mendengarkan tilawah pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon, untuk nanti akan diperdengarkan kumandang azan Isya untuk kawan.

Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, malam hari ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami rangkaikan lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali untaian lagu dan juga informasi RRI Takengon sepanjang waktu, sepanjang malam hari ini.

Komunikasi dengan Rektor UNSIA Profesor Dr. Mirza Tabrani bertempat di Gedung Senat UNSIA pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan daerah dan penguatan SDM. Bupati Hailioga membahas terkait penguatan program Sekolah Belangi yang sudah dijalankan Aceh Tengah. Beliau berharap adanya pencerahan kepada pemangku kebijakan di Aceh Tengah dari Rektor UNSIA dalam keberlangsungan program tersebut.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita mendengarkan mini drama untuk malam hari ini, Rumah Tanpa Pintu, produksi RRI Kupang.

itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: kalian mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
1: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
1: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
1: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

kisah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, Rumah Tanpa Pintu sudah kita dengarkan produksi RRI Kupang. Dan rangkaian lagu juga informasi dirangkaikan lagi hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Leicester oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Sebagai nasional, Belinda Melinda Los Angeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda les emociona igual que a mí. Bueno, vamos allá, yo voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untaian lagu akan mewarnai suasana malam sebelum nanti di waktu yang seterusnya pendengar RRI Takengon, untuk banyak yang akan bisa dihantarkan, kita dengarkan bersama-sama sepanjang waktu menemani Anda yang tengah beristirahat atau apa saja kegiatan-kegiatan yang masih akan terus dilakukan untuk malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, yang pastinya lebih dominan untuk bisa beristirahat untuk waktu sekarang. Selamat malam pendengar, dengarkan kami di rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Untuk untaian lagu dan juga informasi akan bisa terus bersama
1: kiper legendaris Piala Dunia dengan

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Yongjut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.

Rangkaian lagu, informasi Anda sudah dapatkan dari berbagai sumber untuk hari ini. Dan tentu tidak akan selesai hingga nanti menjelang waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu yang sebelumnya Anda kenal betul dan kami tempatkan untuk menghangatkan suasana malam yang Takengon sekitarnya jam ini memang sudah cukup dingin, walaupun sore tadi Takengon sekitarnya diguyur hujan yang boleh dikatakan cukup.

Tata Surya. Berbicara tentang Tata Surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di Tata Surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara Tata Surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan Matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di Bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan Matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar Matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler,

Mendengarkan lintas informasi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan melakukan uji coba mesin combine harvester bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kamis 4 Juni 2026. Uji coba dilakukan pada lahan persawahan masyarakat untuk memastikan mesin dapat beroperasi dengan baik pada kondisi geografis Aceh Tengah yang memiliki kontur lahan bergelombang. Wakil Bupati Muhsin Hasan berharap Kementerian Pertanian dapat kembali memberikan dukungan berupa tambahan alat dan mesin pertanian untuk membantu percepatan modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Saat ini, satu unit mesin combine harvester ditempatkan untuk kelompok tani di Kecamatan

musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup.

RRI Takengon. Dan untuk isyarat di ruang rindu itu yang agak sedikit spesifik, agak sedikit khusus kalau hari Kamis malam dengan lagu-lagu dari Malaysia. Lagu-lagu yang satu rumpun dengan kita, sering disebut juga negeri jiran.

Pendengar RRI Takengon akan mengapresiasi yang Anda ingin dengarkan di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, sekarang lagu-lagu slow rock dari seberang, dari Malaysia itu cukup diminati. Sekarang itu kan melalui media sosial bisa didengarkan ke semuanya dengan suara yang melengking-lengking gitu, tapi lebih mendayu-dayu, yang disukai yang lebih mendayu-dayu seperti ini. Lagu-lagu lama, ntar kita apresiasi deh ketika pendengar itu ingin bergabung bersama Era Ditake.

0: malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, ketika pendengarnya ingin berkunjung ke RRI Takengon versi telepon, karena sudah tadinya berdering-dering telepon, di antara kita harus memberikan pengantarnya dulu untuk Ruang Rindu versi lagu Malaysia untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, gak jadi. Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, untuk kita akan terus bisa bersama Anda ketika ingin berkunjung melalui telepon, melalui pesan singkat juga tidak ada salahnya. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, malam hari ini.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Apa kabar ya, Pak ya?
1: Akhirnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan.
1: Ya, pokoknya ya dari pagi sampai malam ya. Terus
0: biasa. Biasa, kita juga seperti itu ya kan, Pak?
1: Ya, kalau jam 1, jam 2 dengerin program, Bu. Kalau jam 2 sampai jam 6 itu ya di PPA
0: itu. itu yang membuat dan kelihatan bapaknya ini masih tetap segar. dengan rutinitas yang ada gitu kan, sehari-hari berteman sama tanaman, tumbuhan begitu, itu yang bikin segar. Di jam-jam berikutnya maghrib ya, tentu jadi maghrib sampai isya di masjid gitu ya kan, Pak?
1: Jadi jam-jam satu bulan ke datang lagi ke masjid.
0: Masjid lagi, benar, itu yang bikin awet muda. Iya. Sekali waktu seperti malam ini perlu hiburan, ya kan, Pak?
1: Iya, itu perlu. Jadi ada kisah dan waktu demi
0: betul Pak, betul. Semua harus dikonsumsi ya kan, Pak?
1: Iya, kalau kita ini juga bagaimana kejadian itu.
0: Betul itu, Pak.
1: Kapan bapak di studio
0: bapak di studio tuh pada sudah mulai agak-agak rebahan, tapi harus dinas, gitu ya kan, Pak?
1: Iya.
0: Anda yang
1: mandi malam ini dia masuk ke terong ya, Bu ya. Bahasanya apa itu? Agak-agak lupa itu.
0: Mereka malam hari ini jadi kalong barangkali ya, Pak ya. Enggak tidur, harus melek karena harus ada jaga kantor, ada yang harus di meja depan duduknya gitu, enggak boleh jauh-jauh gitu. Kira-kira juga, Pak.
1: Iya, tapi yang saya kira selalu bulan semoga data-data di situ saya selalu bisa bekerja dengan secara
0: lebih. Oh iya, amin Pak. Mudah-mudahan seperti itu, sehat, nggak kurang suatu apapun semua. Bapak dan Ibu juga gitu ya kan, Pak?
1: Iya, Bu.
0: Oke, saya temani sama lagu-lagu yang biasa menghibur kita seperti tadi, Pak. Sehat jasmani
1: rohani.
0: Biar sehat jasmani rohani tadi itu kan, Pak. Oke, amin. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Mudah-mudahan sehat kita semuanya, enggak kurang suatu apapun. Baik, Pak. Baik. Kita antarkan lagu-lagu yang selu-selu gitu ya, Pak.
1: Ya, kami juga berterima kasih juga, Bu.
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah ritme perjalanan kita hari ini. Pagi kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti biasa, berteman dengan tanaman seperti yang tadi Pak Rohimun lakukan. Siangnya ke pengajian anak-anak. Anak-anak juga harus diajarkan tentang kehidupan juga, membaca, belajar dan lain sebagainya. Malamnya ke menasah, ke masjid sampai isya, jam-jam segini saat-saat untuk mendengarkan RRI. Karena rumah Pak Rohimun dekat masjid, dekat menasah, jadi harus mengutamakan akhirat dulu, duniawi biasanya menyusul. Karena udah mulai bisa ngomong-ngomong seperti

0: untuk bisa telepon walaupun sedang ngantuk-ngantuknya barangkali. Selamat malam, assalamualaikum. Oh belum. Ya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nur.
0: Sama Mbak Ana untuk saat selamat malam hari
1: salam,
0: ini.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Selamat
0: tugas. Oke, mirip sama Nur ya suaranya. Sama Ana untuk saat malam hari ini. Kalau kemarin kemarin sudah libur. Kemarin sudah libur, hari ini dinas, yang lain libur gitu.
1: Iya,
0: yang seminggu sekali itu kita antarkan lagu-lagu dari seberang, lagu-lagu yang temanya apa liriknya agak sedikit-sedikit ke Melayu-Melayu begitu.
1: Iya.
0: Kalau mereka di sana menyebutnya ini memang lagu Melayu karena memang orang Melayu begitu.
1: Tapi khusus ini Madura juga kan?
0: Nantinya Melayu lagi gitu.
1: Melayu lagi.
0: Melayu lagi. Jadi yang jam segini nih yang mana dulu nih untuk
1: yang ini juga Bapak, Cinta di Mana Kini Baru Sultan.
0: Oh Sultan, Cinta di Mana. Oke. Boleh.
1: Buat Pak Rahimu yang baru sih, Pak Rahimu lah.
0: Iya betul, betul, betul, betul.
1: Buat Pak Rahimu. Buat Bang Joy.
0: Iya.
1: Bang Amir, Bang Siapuannya semua.
0: Semua dengerin pasti.
1: Semoga tetap selalu.
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Mereka pasti.
1: Buat Mbak Anna, salam sehat juga.
0: Sama Mbak Anna.
1: Salam sehat.
0: Iya betul, betul, betul. Insya Allah terus bisa nemenin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat juga untuk bapak-bapak kita. Ibu-ibu nantinya atau siapa saja akan bersama dengan RRI Takengon untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk kesemuanya di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat perlahan namun pasti untuk malam ini menghibur, menemani pendengar semuanya. Aduh, lagu-lagu

0: memberikan yang terbaik untuk pendengarnya. Dan di waktu-waktu yang ada gak banyak waktunya, dua penelpon lagi kita sudah sampai di waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, belum lagi. Ya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring ya suaranya ya. Itu tandanya suasana hatinya juga lagi senang.
1: Iya,
0: kemana? Kemana saja kak? Gak pernah kedengaran kak?
1: Itu lah, karena nggak pernah mau masuk dia, woi.
0: Oh gitu, padahal apa nggak tahu handphonenya anaknya yang pegang kayaknya, WA-nya aktif.
1: Iya.
0: Aja.
1: Iya.
0: Tapi sehat kan kak ya?
1: Alhamdulillah kak.
0: Ana juga sehat kak. Kemarin-kemarin karena dia yang ngajak Ana main ke pinggiran danau. Nggak jadi-jadi, sekarang Ana yang sering main ke pinggiran danau biar segar, biar ini Kak Nadia yang nggak ada gitu. Orang udah selesai ngutip kan kak?
1: Udah, sekarang nggak ada lagi kak.
0: Iya, tapi ada kesibukan-kesibukan tersendiri kan?
1: Iya.
0: Siap, boleh. Sekarang sudah kebetulan sudah bisa nelfon. Sudah bisa nelfon ya, silakan kak untuk bisa cerita kita untuk saat malam hari ini.
1: Mencari alasan lagi kak ya dari eksis.
0: Mencari alasan? Mencari alasan eksis. Siap kak.
1: Lagunya buat karena. Buat Bang Mus, Bang Herman, Kak Selfie, terus buat semua lah.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Yuk kak, istirahat ya.
1: Iya kak.
0: Yuk kak.
1: Makasih ya.
0: Yuk, dinantikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nadia juga untuk kesempatan malam hari ini. Kita uraikan lagu yang diinginkan. Mudah-mudahan bisa merasa senang, bisa merasa terhibur. Itu yang kita harapkan semua. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi Anda sampaikan, lagu-lagu di sana sebenarnya seru juga di negeri kita di Indonesia ini. Untuk lagu tersebut sudah beredar sekitar 20 tahunan, 30 tahun gitu sudah. Karena tahun-tahun yang lalu juga lagu-lagu Malaysia meramal.

Kevin, selamat malam untuk malam hari ini. Kak Selvi yang berada di Kalanare, untuk voice-nya ntar kita coba dengerin, tapi untuk pesan singkat kita coba bacakan. Tapi saya baca pesan singkat dari Bang Amir terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Dedi Dores yang judulnya Setitik Air. Salamnya untuk semua, salam kompak dan buat Kana, salam yang paling mameh sekali. Terima kasih Kak, terima kasih Bang Amir untuk mamehnya itu bagaikan air kelapa yang menyegarkan. Gitulah kira-kira untuk suasana malam hari ini ya Bang Amir ya. Oke, Bang Amir, tapi sekarang kita sudah dan masih dengerin lagu-lagu Malaysia ya Bang ya. Tapi gak apa-apa, selalu aja ntar anak puterin kok lagunya ya. Selamat mendengarkan, selamat menikmati untaian lagu yang masih ada dari RRI Takeng untuk Bang Amir, untuk Pak Rohimun tadinya, dan untuk yang pilihkan Sultan Cinta di Mana Kini. Saya satukan ya Pak Rohimun ya, walaupun ya tadinya lagunya terserah yang mana yang bagus untuk menemani suasana malam ini di saat orang tua, kakek-kakek ya Pak Rohimun gak bisa ketampung kiri lagi kan Pak Rohimun ya, mau istirahat kakek-kakeknya. Dengerin lagu-lagu Malaysia. Yang berpotan manggil Ana, manggil Mbak Nur, rindu Mbak Nur sepertinya deh.

dari RRI Takengon untuk waktu ini. Mudah-mudahan senang dengan hadirnya untayan lagu yang terus hadir. Selamat malam untuk Mawar yang berada di kediaman. Selagi Mawar di Takengon, pilihkan terus lagu yang kemarin karena lagu yang mana? yang abang masih buntu gitu. Itu kan lagunya. Itu yang disuka kan. Saya padukan aja kalau gitu sama Kak Nadia, biar bisa menyapa ya Kak Nadia yang berada di kediaman. Lagu yang dipilihkan dari Eksis tadinya bisa tunggu, bisa sabaran. Terus saya bacakan dulu untuk pesan singkat dari Kak Selvi untuk saat malam hari ini. Untuk voice-nya ntar Ana bisa dengerin ya Kak Selvi ya. Karena dia yang ada di Pairoje, benar gak ya ini akal akun Ari Aman Andi di asir-asir. Salam kembali gitu ya untuk karena dia salam kenal. Lagunya Ramlan Yahya, juduli Marcelina. Ini lagu-lagu Malaysia atau pokoknya rada-rada Melayu kan, seperti itu kita hantarkan kalau setiap hari Kamis. Buat terserah aku kakak-kakak miwa. Lagu ini tebal lagu sedih-sedih ini. Marnenya suka lagu ini. Lagu ini liriknya ada bujang buntu. Pokoknya siapa yang jomblo kasih tahu Mawar gitu. Nanti kalau udah di luar daerah gak bisa dengerin radio lagi karena katanya maklumlah cari kehidupan lain.

Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja berada, kita taikan banyak lagu yang sudah hadir, berharap merasa senang dan terhibur. Yang ini juga berharap sekali untuk lagu ini kalaupun sudah selesai waktunya, tapi lagunya kalau boleh katanya, yang satu ini lagi untuk melengkapinya. Minta diputerin lagu Suci Dalam Debu ya Mbak. Oke. Oh, semua orang suka sama lagu tersebut. Kakak-kakak tadi, abang-abang, bapak-bapak yang sebelumnya bersama dengan RRI Takengon, Bang Amir, ini juga untuk Bang Amir deh. Kalau gitu lagunya, daripada nanti kelamaan kan, Suci Dalam Debu, Iklim. Lagu yang fenomenal, lagu yang legendaris, untuk bisa didengarkan lagi malam hari ini.

Kita Kengon sudah lewat berapa menit bahkan dari waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nggak apa-apa, untuk menyenangkan hati para pendengar, terlebih untuk malam hari ini kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau hari Kamis itu agak sedikit khusus untuk lagu-lagu dari Malaysia, dari negeri jiran untuk malam hari ini. Lagian kan kita serumpun, lirik-lirik lagu itu hampir-hampir sama, logatnya juga hampir-hampir sama. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Untuk yang belum, saya masih terus bersama dengan pendengar di sini. Untuk yang berikutnya masih dengan nada Melayu lagi untuk lanjutan musik tradisional dan juga budaya.

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.

pendengar RRI Takengon, sebegitu lamanya sudah lagu ini sudah, kalau pendengarnya sudah berada di era lagu-lagu itu pakai pita kaset nggak ya? Jadi udah nggak lagi apa ya, nggak sebagus zaman sekarang kan? Tapi waktu itu sangat bagus sekali, nggak sedikit hilang.

tadinya ketika Bang Amir pilihkan lagu dari Dedi Dores lagi rame-rame barangkali ya Bang ya, biasanya di warung dengerin RRI. Nanti waktu acara Piala Dunia atau pertandingan sepak bola Piala Dunia, warung-warung di Aceh prediksinya bakal rame nih. Jadi enggak serem.

Masih mengucapkan selamat malam pendengar RRI Takengon, menyajikan untuk anak lagu-lagu yang tidak hanya di siang hari dengan lagu-lagu yang seru-seruan. Kita mendengarkan lagu-lagu dari RRI Takengon di jam-jam seperti ini, jam malam, dan ketika untai lagu-lagu daerah mewarnai suasana malam ketika Anda tengah beristirahat, itu juga seru saya kira. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk yang sudah lelap dalam mimpinya, dalam tidurnya, dan seakan ditemani lagu-lagu dari RRI Takengon. Tapi itu betul pendengar ya, lagi ditemani sama lagu-lagu dari RRI Takengon untuk yang mendayu-dayu untuk saat malam.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

ketika musik tradisional dan budaya ini mengucapkan terima kasih untuk kesemua pendengarnya. Di sebelum-sebelumnya juga, sejak pagi Anda mendengarkan RRI Takengon, tentu

Dengarkan di dong ketika waktu nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu yang Anda dengarkan ini kita akan padai di waktu yang

0: Kang Ona, terima kasih sekali lagi untuk lagu-lagu yang dihadirkan, memberikan rasa nyaman ketika Anda akan beranjak istirahat untuk tidur di kesempatan malam hari ini. Esok kita bisa berjumpa kembali. Namun ketika sebelum bercerita tentang esok, kita masih akan menyelesaikan jumpa suha kita ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seketika selesai untan lagu-lagu Melayu, musik tradisional dan budaya di lagu-lagu Melayu malam hari ini, kita beranjak dari dataran tinggi beranjak dari lagu Melayu ke dataran tinggi Gayo untuk didong yang selalu melengkapi pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
6: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Orang mamandul, ijalu anasotni.

kana pate kani mate kota aku kang api kota aku mulakan kang alus suruh kasar kana go

Masya Allah.

0: pake. Enggak malu, gue kan kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang.
1: Tenang, tenang, tenang.

0: Dikontak kata kurang kukur kota ini derhan-derhan kala di terang-terang Aceh hari toa lagu kau lembupan Aceh tukang buat hari totor pelang so Aceh jago ngomong kata-kata pengurus sawah angka cuma
1: dulu itu kalau menurut saya memang okey lah tapi ini tidak ada nih. Alah.
0: Wow.

还好吗？

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah, aduh. Orang mendidih bos, kau bercerak senapa. Loh, gereka susah, tetua dari pejengah. Si perat kata, eso aneh gelisah. Berdidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilah. Di

Udah-udah aja lah. Jerohan Pebinos Alitam.

Mark Messiah. A good day of it.

Diniawan emeku sinang, ku balik sanjak iwan iseng.

大家。

bujang tangi iwan berangkat cukup isekan.

Karena anak mendirik kita sejak

0: 当万铁。
1: Happy birthday, 一百零五岁过的，祝福大家，我给大家送礼。

hati-hati. Dulu kau simpan balik, awan mantap. Kau apa orang ucap?

0: sahada di parakola mau gunung diri sampai ngengong bebali awan
1: kasihan ya.

0: Karena soleh tetapi di rumah lagi.
1: Kita kompak lagi ya.

அரட்டில மா பேசுவோம். Don't be a fool.

you are.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Tata Surya. Berbicara tentang Tata Surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di Tata Surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara Tata Surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan Matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di Bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan Matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full, seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapannya, ingat, jangan tidak sarapan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat ini pukul 6.31 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca. Dan saat ini kita telah terhubung bersama Bapak Muhammad Niza Andria, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Niza?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya. Pak, gimana info cuaca untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh, Pak?
2: Ya, baik. Untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, untuk wilayah Aceh, sebagian besar terpantau cerah berawan hari ini, khususnya pagi hari ini. Kemudian khususnya untuk wilayah Aceh, kami pantau juga di sini sedikit berawan. Kemudian untuk perkiraan siang hingga sore hari, diperkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah, memang cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh, di antaranya yaitu di wilayah Gayo Lues dan Aceh Selatan. Kemudian untuk perkiraan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh dan Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
1: Ya, Pak, apakah ada terdapat potensi untuk bencana hidrometeorologi di wilayah Tengah Aceh, Pak?
2: Ya, untuk potensi sendiri pasti masih tidak ada, karena juga kondisi tanah masih cukup rentan. Hujan yang mungkin tergolong ringan juga mungkin dapat berpotensi memicu terjadinya banjir atau longsor.
1: Ya. Apakah ada himbauan dini, Pak Niza?
2: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada, namun tidak perlu panik dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi BMKG. Dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti BPBA ataupun pemerintah daerah dalam hal menanggulangi dan juga memitigasi bencana.
1: Ya. Ya, baik, terima kasih untuk info cuaca hari ini, Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit.

Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski terlihat, Sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi.

Ya baik pendengar, kami hadirkan info harga bahan pokok penting strategis satu tengah pendengar ya. Untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Ya, adapun komoditi yang akan kami infokan yaitu sayur mayur pendengar ya. Adapun bawang merah stabil. Oh, bawang merah turun 10% dari Rp50.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang putih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Buncis turun 16,67% dari harga Rp12.000 menjadi Rp10.000. Cabai caplak pendengar naik 33,33% dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau pendengar turun 14,20% dari harga Rp35.000 menjadi Rp30.000. Ya, adapun cabai merah besar turun 11,11% dari harga Rp45.000 menjadi Rp40.000. Cabai merah keriting turun 12,5% dari harga Rp40.000 menjadi Rp35.000 pendengar. Untuk kelapa bulat dari stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Kentang juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Kol kubis itu turun 12,5% dari Rp8.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Mie instan atau Indomie stabil di harga Rp3.500 per bungkus. Untuk tahu stabil di harga Rp14.000 per kilogram. Tempe juga stabil di harga Rp18.000 per kilogram. Tomat lokal turun 25% dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Untuk wortel stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Bawang merah lokal turun 11,11% dari harga Rp45.000 menjadi Rp40.000. Adapun bawang merah Medan pendengar ya, turun

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

2026 rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia

dan memiliki keutamaan khusus. Air zam-zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air zam-zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air zam-zam. Air zam-zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air zam-zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air zam-zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air zam-zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air zam-zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh